0: artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar.
2: 3 hours later.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Baik, sudah peringati mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan pendengar. Tepat pukul 10 kami bergabung dengan Prosatu Jayapura dalam gerakan membangun Papua dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN atau integrasi kurikulum anti narkoba di Kabupaten Jayawijaya.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Kilas Berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang sebelumnya direncanakan berlangsung Rabu 26 Agustus. Perundangan dilakukan setelah evaluasi akhir dan untuk menyempurnakan sejumlah detail fasilitas.
3: Asal kata dari Bojo.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Allah.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi sudah usai dan kini di part kedua Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena siang hari ini saya ada akan menemani Anda hingga tuntas agenda siaran untuk Lintas Wamena siang. Kini mengawali suara kita, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, semoga lancar-lancar saja dan segera kita ikuti dialog gerakan membangun Papua.
3: Menemani kebersamaan kita dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN di Kabupaten Jayapura. Dan saudara, seperti kita tahu bersama bahwa program IKAN ini nanti akan berkaitan dengan narkoba, ya, dan kita harus mengetahui secara jelas apa sih sebenarnya arti IKAN itu. Ya, ini akan dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serui, Nabire, dan juga stasiun produksi di beberapa tempat seperti di SKO dan lain sebagainya. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0967536386 dimanapun Anda berada dan bisa menyaksikan lewat live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Kami sudah kehadiran narasumber yang istimewa di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Bapak Kasman, SPD, MPD. Saya langsung menyapa. Selamat pagi, Pak Kasman.
4: Selamat pagi, Kak Ida. Iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap jaya dan tetap sehat.
3: Amin, tetap. Tapi Bapak tetap sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Ini kita bertemu lagi, Pak Kasman, setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Orang bilang satu purnama, Pak ya?
4: Benar.
3: Dari gedung yang lama sudah ke gedung yang baru, Pak. Tapi tetap ada untuk RRI, Pak Kasman.
4: Kalau untuk RRI tetap dimanapun tetap berada, tetap saya akan selalu setia.
3: Okay.
4: Apalagi pada pagi hari ini, ya suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir, bisa memberikan informasi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini.
3: Topik kita terkait dengan narkoba.
4: Siap.
3: Kemudian diintegrasikan untuk kurikulum di sekolahan.
4: Benar.
3: Seperti itu mungkin bocorannya, Pak ya?
4: Ya, seperti itu.
3: Oke, kemudian hadir ibu kita yang cantik jelita, Ibu Murni SPD MPD. Bu, saya boleh nyanyi, Bu?
5: Boleh.
3: Ibu guruku cantik sekali. Oh. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani, gimana kabar Ibu Murni?
5: Alhamdulillah sehat,
3: Bu ya. Sudah berapa lama, Bu, bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani?
5: Saya baru, Bu.
3: Baru?
5: Baru 10 bulan.
3: Baru 10 bulan, sebelumnya di mana, Bu?
5: Di SMA, guru di SMA Negeri 1 Sentani.
3: Oh, gimana ceritanya dari SMA menuju ke SMP, Bu?
5: Iya, gak tahu ya.
3: Gak tahu. Luar biasa
5: iya,
3: ya.
5: Iya.
3: Ibu Murni SPD MPD.
5: Iya.
3: Baru pertama kali datang ke RRI, Bu ya?
5: Baru, luar biasa.
3: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kasman, Ibu Murni. Sudah menjadi tamu kita untuk membahas terkait dengan program IKAN, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Langsung kita akan awali obrolan kita, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Saya ke Pak Kasman dulu. Pak, ini program IKAN ini kan mungkin di telinga kita masih sangat baru ya. Ada yang bertanya, itu ikan apa? Ikan danau, ikan darat, atau ikan laut? Gitu ya. Monggo Pak, silakan boleh dijelaskan.
4: Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi kepada RRI Jayapura yang pada pagi hari ini sudah menghadirkan kami untuk bisa memberikan informasi dan edukasi khususnya yang berkaitan dengan program IKAN. IKAN itu kepanjangan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
3: Okay,
4: atau yang integrasi. Kita kenal dengan istilah IKAN.
3: IKAN, iya.
4: BNN memiliki program ini, ya salah satu langkah bahwa maksud dari IKAN ini adalah upaya memasukkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ke dalam proses pendidikan di sekolah. Karena mengingat bahwa berdasarkan data yang kita mungkin bisa lihat melalui media sosial ataupun mungkin media elektronik, bahwa untuk tren penyalahgunaan narkotika baik itu di dunia maupun khususnya kita yang ada di Indonesia, yang pertama bahwa 316 juta orang itu menggunakan narkotika secara global. Ini isi kupnya adalah dunia. Kemudian yang berikut, kalau untuk di Indonesia, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia itu sudah mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif. Nah, oleh karena itu yang menjadi rentan di sini adalah pelajar, yaitu dari 1,81%, nah ini naik menjadi 2,53%. Nah, ini usianya masih baru usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadikan salah satu langkah kita ke depannya, bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia itu emas. Nah, sementara generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang ada di lingkungan pelajar, baik itu tingkat TK, PAUD, SD sampai pada perguruan tinggi, masih rentan penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga BNN merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya kiranya bisa diimplementasi, salah satunya adalah kami menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng perguruan tinggi dengan menerapkan program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Harapannya kami itu semua bisa masuk di semua lini. Jadi bukan hanya mungkin di satu mata pelajaran khusus saja, ini IKAN nanti kita terapkan di satu mata pelajaran khusus, bukan. Ya, karena kami mengharapkan kalau boleh bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran, atau yang istilah dikenal dengan istilah pembelajaran tematik. Nah, karena pembelajaran tematik itu kan bukan hanya satu fokusnya, tetapi banyak fokus. Nah, ini yang kita harus menggandeng, bagaimana karakter ya pendidikan ya khususnya anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat ya, tahan mentalnya ya, kemudian berani untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga ini perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah, sehingga Bapak Ibu guru ya bisa berkontribusi, walaupun mungkin selama ini sudah berkontribusi, namun akan lebih bagus kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi. Begitu,
3: Kak Ida. Ini sebuah program yang memang sangat luar biasa dan idenya juga sangat cemerlang. Tapi sebenarnya ini program ini datangnya dari mana, Pak?
4: Ya, jadi berkaitan dengan ini datangnya memang dari pusat.
3: Dari
4: ya,
3: pusat,
4: di pusat, okay. Kemudian diturunkan ke daerah-daerah yang kita kenal dengan istilah Ananda Bersinar. Yaitu Ananda. Aksi nasional yang dimulai dari anak. Nah, anak ini adalah salah satu cerminan kita ya, supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang sehat, produktif ya, tentunya harus dibekali dengan beberapa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya mungkin hanya ceramah narkoba saja, ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu kita kembangkan. Nah, dari beberapa program inilah ya kami di wilayah Provinsi Papua, dan lebih khusus ya saya di wilayah Kabupaten Jayapura, sudah ada beberapa sekolah yang dalam hal ini mengimplementasikan program IKAN. Ya. Kenapa? Ya, ini baru satu kalau saya amati. Ya, salah satunya ada hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu dari SMP Negeri 2 Sentani.
3: Tadi kan bahasa Bapak gandeng ya. Gandeng berarti kan berusaha untuk merangkul, berusaha untuk memasukkan program itu. Benar. Dan lain sebagainya. Ada berapa jumlah sekolah yang menjadi target dan harus baru satu yang sudah merespon dan sudah melaksanakan itu?
4: Ya, jadi kalau untuk target Kak Ida, kami berharap semua. Ya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Jayapura, tetapi di seluruh tanah Papua. Karena permasalahan narkotika ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu institusi saja, yaitu BNN. Dibutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak yang ada di luar. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu SD ada 104 sekolah, yeah. SMP ada 48 sekolah, mm-hmm. SMA ada 23 sekolah, SMK ada 8 sekolah, sehingga totalnya ada 183 sekolah. Ini mulai dari tingkatan mm-hmm. SD sampai dengan SMA, SMK. Dari 183 ini, ya perlu saya informasikan kepada Kaida dan mm-hmm. pendengar mm-hmm. di RRI, ya, bahwa kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dan mm-hmm. beberapa upaya inovasi. Ya, salah satunya ini tahun 2026 kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Yeah. Di mana sekolah-sekolah tersebut ada yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan ada juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Mm-hmm. Nah, kalau di Kementerian Agama data kami ada dua sekolah, yaitu MTS ada satu, mm-hmm. MA ada satu.
3: Okay.
4: Nah, kami juga gandeng, bukan hanya di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga kami sudah lakukan. Mm-hmm. Ya, tapi baru kesempatan ini yang sudah menjadi pilot project kami baru satu sekolah yang mana kurikulumnya sudah terbentuk,
3: iya.
4: Kemudian rencana pembelajarannya sudah ada, modul ajarnya juga sudah ada, dan diimplementasikan pada tahun 2026 ini. Ya, semoga kedepannya sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti. Ya, dengan harapan tadi bahwa dengan pembentukan karakter sejak dini, minimal anak-anak itu memiliki ketahanan diri yang kuat, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap permasalahan narkotika yang kian sangat mengkhawatirkan.
3: Nah, gitu. Seperti itu ya. Baik, dari tadi Bapak Kasman ini menyebutkan SMP Negeri 2 Sentani ya.
4: Siap.
3: Jadi kita langsung aja kepada siap. Pemiliknya, yaitu Ibu Kepsek ya.
0: Siap.
3: Ibu, dari tadi nama instansi atau sekolah Ibu disebut-sebutkan bahwa yang sudah merespon, yang sudah menerapkan kurikulum di sela-sela pembelajaran itu adalah SMP Negeri 2 Sentani. Benarkah demikian? Dan
0: siap.
3: Itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa?
5: Iya, baik. Terima kasih buat Bu Ida
3: iya.
5: dan juga para pemirsa iya. bahwa kami sangat merespon. Sebelumnya saya itu berada di SMA Negeri 1 Sentani mm-hmm. yang mana siswanya juga kita tahu luar uh-huh. biasa uh-huh.
3: dari prestasi
5: dan juga uh-huh. hal-hal yang lain.
3: Iya.
5: Nah, pada saat itu saya dilantik tepatnya di bulan Oktober. Mm-hmm. Saya berada di SMP jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2. Awal saya berkomunikasi sama beliau.
3: Oh, oke. Okay.
5: Iya.
3: Berarti sudah ada chemistry.
5: Iya,
3: ya?
5: Sudah ada chemistry.
3: Oke. Okay.
5: Kemudian jauh sebelumnya kan memang saya sering anak-anak yang namanya di lingkungan mm-hmm. anak-anak SMA mm-hmm. ya adalah
3: yeah.
5: Kita tahu narkoba itu tadi sudah disebutkan penggunanya
3: yeah.
5: akhirnya beliau berbincang-bincang mm-hmm. saya respon
3: mm-hmm.
5: dan akhirnya pada saat kami mengawali tahun mm-hmm. pelajaran baru
3: mm-hmm.
5: itu kami selalu melaksanakan workshop. Iya, jadi di workshop itu kami menyusun program kerja.
3: Mm-hmm.
5: Selain itu juga kami menyusun perangkat yang namanya guru mau mengajar itu kan harus mempersiapkan.
3: Iya.
5: Segala sesuatu.
3: Nah,
5: okay. pada saat kami mempersiapkan, mm-hmm. beliau welcome dan mm-hmm. kami mengundang datang
3: mm-hmm.
5: untuk memberikan kami yang hadir mm-hmm. pada saat workshop itu adalah Bapak Ibu Guru.
3: Mm-hmm.
5: Kemudian TU-nya
3: iya.
5: tenaga pendidikannya dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga pengawas pembina kami.
3: Ya.
5: Nah,
3: okay.
5: kami merespon, kami jadwalkan
3: iya.
5: untuk ini harus kita seriusi. Nah, beliau memberikan kami materi, akhirnya kami putuskan untuk kami integrasikan ke mata pelajaran.
3: Okay.
5: Jadi kita sisipkan.
3: Iya.
5: sisihkan pengetahuan tentang narkoba,
3: ya,
5: bukan menjadi satu mata pelajaran, tetapi kami sisihkan. Karena mata pelajaran di sekolah kan sudah tentukan kurikulumnya, seperti itu. Jadi ada di mapel IPA, ada di mapel PKN, mapel agama, mapel PJOK,
3: semuanya.
5: Iya, jadi kami integrasikan, kami menyampaikan bahwa menyusun modulnya, RPP-nya, itu harus kita integrasikan dengan narkoba.
3: Oke.
5: Seperti itu.
3: Tapi Ibu Kepsek, saya membayangkan bagaimana seorang guru itu berada di depan anak-anak untuk menjelaskan tentang narkoba, narkotika, terus zat-zat adiktif itu, di sela-sela itu tuh saya bingung gimana cara
5: disesuaikan dengan temanya.
3: Iya. Misalnya contoh, di kalau mungkin di bahasa Indonesia oke lah masih nyambung tapi misalnya tiba-tiba di program IPA, matematika. Nah, itu caranya gimana, Bu?
5: Iya, betul sekali. Ibu ya, semuanya pada berpikir bagaimana
3: menyampaikannya ke anak-anak. Notabene anak-anak ini kan masih SMP ya. Jadi kita bahasanya menyampaikan ke anak-anak itu kan pasti di bahasa yang memang usia mereka gitu kan. Silakan Bu, cara mengajarnya seperti apa, Bu?
5: Seperti contoh untuk misalnya dalam mapel IPA ya, atau kita kenal itu di IPA itu kan ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, ini guru dapat memberikan memberikan atau membahas dampak zat berbahaya terhadap tubuh dan sistem saraf. Seperti itu. Jadi dikaitkan ke hal-hal apa saja, zat-zat apa saja yang dapat membahayakan tubuh dan sistem saraf. Salah satunya adalah zat adiktif yang terdapat dalam narkoba.
3: Baik.
5: Kemudian kalau dalam pendidikan Pancasila, itu kita bisa memberikan pembahasan mengenai tanggung jawab, disiplin. Nah, tanggung jawab, disiplin. Seorang pelajar kalau belajar itu kan harus disiplin.
3: Disiplin
5: itu harus mentaati aturan. Aturan itu ada aturan secara umum, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah. Apalagi aturan sekolah, di sekolah itu sudah tertera bahwa dilarang menggunakan rokok, menghisap rokok. Ditambah dilarang menggunakan narkoba.
3: Berarti itu dari hal-hal kecil, kemudian kita kaitkan dengan narkoba, narkotika. Seperti itu ya.
5: Seperti itu.
3: Baik. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 536386 atau Anda bisa komentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Anda masih bersama kami di Gerakan Membangun Papua GMP yang dirilai oleh Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serwi, dan Nabire, dan narasumber kita masih tetap setia. Ya, kembali ke Pak Kasman, tapi nanti kembali ke Ibu lagi ya. Kita mungkin lebih diskusi boleh juga. Pak Kasman, ini kan berarti guru-guru kita ini dibekali dengan ilmu bagaimana memahami narkotika, narkoba, dan lain sebagainya itu dengan begitu mendalam, biar penyampaian kepada murid-murid itu bisa tepat, Pak. Gimana caranya, Pak?
4: Jadi begini ya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang pertama ya tentu dalam memberikan pembekalan kepada para guru, ya kami melihat karena guru salah satu orang, salah satu pendidik yang memiliki komitmen yang kuat, sehingga pemahaman berkaitan narkotika ini perlu dikembangkan. Itu yang pertama. Sehingga langkah kami yang kami lakukan adalah kami memberikan asistensi kepada Bapak Ibu Guru yang akan memberikan materi terkait narkoba.
3: Iya.
4: Ya, mungkin kalau materi narkoba siapapun sebenarnya bisa.
3: Bisa.
4: Ya,
3: bisa,
4: kecuali mungkin
3: juga
4: nanti ya ada hal-hal yang memang ya harus kami yang bisa menyampaikan ya, contoh mungkin ada berkaitan dengan aspek hukum. Ini kan otomatis harus
3: orang khusus,
4: Nah, kalau untuk yang mencegah kita menyampaikan walaupun hanya sedikit saja itu sudah bisa. Hanya saja konten materinya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu yang berbeda. Ya, kalau anak SD mungkin kita jelaskan apa dengan materi ini loh, ganja ciri-cirinya seperti ini, yang kemungkinan keliru.
3: Nggak masuk.
4: Jadi fokus mungkin kepada kesehatan.
3: Ya,
4: sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, dia bisa terintegrasi. Boleh di mata pelajaran IPA, boleh di mata pelajaran PJOK, boleh di mata pelajaran PPKN, seni rupa, seni budaya, termasuk di pendidikan agama. Okay. Ada juga di bahasa Indonesia, Kak. Kenapa? Ya paling kan kita kalau misalnya di bahasa Indonesia, buatlah sebuah salah satu cerita. Ya, berupa argumentasi nih. Ya, salah satu topiknya adalah narkotika. Saya yakin anak-anak sekarang itu welcome, cerdasnya luar biasa. Nah, apalagi pada saat ini ya, anak-anak kita ini lebih cenderung kepada melek digital.
3: Iya, betul. Nah,
4: dengan cara kita membuat poster saja, mereka langsung bisa. Nah, ini kan menurut saya patut diapresiasi dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Tentu kita harus barengi dengan pendidikan yang memang bisa membangun karakter anak-anak kita, terutama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu guru yang mana menjadi corong nantinya untuk menyampaikan materi narkoba. Ya, sehingga kami khususnya ya di wilayah Kabupaten Jayapura kepada guru-guru ya kami bekali ya berkaitan dengan masalah ya pengetahuan narkoba ya, kemudian langkah-langkah upaya pencegahannya, termasuk ketika mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan ya, kami diskusikan ya, kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya jujur ya. Kak Ida ya, ya. Saya juga baru dilantik ya, ini sudah setahun lebih. Tapi memang ya luar biasa dalam hal ini ya, kita harus kerja ekstra. Ya, okay, kenapa kerja ekstra? Ya saya juga bisa hadir pada awal-awal tahun pelajaran itu senantiasa menjadi pembina upacara. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan workshop, IHT, dan lain sebagainya sekarang itu di BNN Kabupaten Jayapura, ya saya sudah sering, baik itu mungkin melalui di WA saja, kemudian di telepon dan sebagainya, ya kami tetap optimis ya. Walaupun peredaran narkotika di Indonesia itu cukup tinggi ya, termasuk kita di wilayah Provinsi Papua, saya tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan preventif edukatif tadi. Kalau hanya mungkin mengandalkan pegawai kami hanya cuma berapa? Hanya 30. Sementara kita lihat
3: 30 cukup banyak, Pak.
4: Ya, jangan cukup banyak. Hanya,
3: Pak. Tapi 30 itu untuk menghandle Papua yang luas ini, khususnya Kabupaten Jayapura ini sangat kurang ya, Pak.
4: Ya, sangat kurang. Okay. Apalagi ya itu tadi saya bilang kalau DSP-nya kan sudah paling tidak bisa sampai 90-an. Nah, terima kita hanya 30 itu pun PNS-nya hanya berapa, Polri-nya hanya cuma 2. Ya, selain itu adalah tenaga outsourcing. Ya, sehingga kita mengupayakan ya supaya kita bisa menjangkau ke semua sekolah. Namun tidak memungkiri bahwa wilayah Kabupaten Jayapura juga cukup luas. Medannya juga luas. Ini kan menjadi mungkin tantangan buat kami ya, bagaimana 183 sekolah ini yang sudah ada yang jelas pasti sudah satu, yaitu SMP Negeri 2 dan kemarin SMP Negeri 5 kami sudah melakukan asistensi. Ya, termasuk di wilayah Nimbokrang itu tingkat SD ada 8 sekolah yang memang sudah menghadirkan saya juga, kami mendampingi. Ya, ini berarti kalau memang toh seperti ini, estimasilah paling tidak saya bisa dapat 10.
3: Tapi kenapa nggak bisa dilakukan secara serentak? Artinya SMP Negeri 2, kemudian SMP yang lain, SMA yang lain, SD yang lain itu bisa sekaligus melaksanakannya gitu.
4: Ya, jadi ini tergantung dari masing-masing wilayahnya.
3: Dari wilayahnya. Ya, memang, ya, tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya.
4: Jadi kepala dinas ya saya apresiasi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, termasuk beliau juga sudah membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah. Itu yang kami bangga. Kenapa saya katakan bangga ya? Karena beliau berani mengambil langkah selain apa PKS, beliau juga membuat edaran ya supaya sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan program IKAN. Nah, ini yang mulai sedang berjalan ya. Ke depan saya berharap kalau ini baru satu yang hadir bisa nanti bisa minimal bisa 10 lah target kami ya.
3: Semoga saja ya.
4: Amin.
3: Okay. Pak pimpinan, karena kan Kabupaten Jayapura BNN ini kan pasti di bawah BNN provinsi ya.
4: Benar.
3: Bagaimana, apakah ini ke setiap kota kabupaten juga melaksanakan program IKAN ini, Pak?
4: Ya, jadi untuk program IKAN ini ya memang semua semua provinsi, kabupaten kota itu diharapkan ya bisa mengimplementasikan. Ya, di Provinsi Papua juga sudah sudah mengimplementasikan berkaitan dengan program IKAN yang sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama dan sekolah-sekolah yang ada. Nah, besaran ininya sepertinya baru satu yang baru kalau satu. Saya pantau yaitu ada di kami, yaitu Kabupaten Jayapura.
3: Jayapura.
4: Nah, sehingga harapan kami ya semua sekolah itu bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya nanti butuh mungkin bagaimana sistematikanya, ya mungkin capaian kompetensinya seperti apa, ya tentu nanti mungkin kami akan tindak lanjuti dan kami akan membuat supaya permasalahan narkotika ini khususnya yang ada di Provinsi Papua dan secara umum adalah di tanah Papua ini paling tidak bisa diminimalisir sedini mungkin, yaitu melalui program tadi, pendidikan. Ya, karena langkah yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter anak-anak didik kita itu menjadi karakter yang memang benar-benar memiliki karakter unggul dan bebas dari narkoba.
3: Iya. Baik, sebelum saya tanya lebih dalam lagi dengan Pak Kasman, ya Ibu Kapsek, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 536386 dan juga saya memberikan apresiasi buat yang berkomentar. Ini sudah banyak yang berkomentar. Ada Ria Mie dengan War on Drug for Humanity. Kemudian juga ada ini namanya susah-susah ya. Ada yang bilang keren BNN Jayapura. Kemudian untuk Setia Tiwi memberikan apresiasi jempol. Kemudian ada juga memberikan menyala BNN katanya gitu. BNN terus menjadi garda terdepan, sukses selalu BNN. Amin. Kemudian ada memberikan apresiasi banyak sekali. Ada Mary Israel dan juga ada Bang Reinhardt ya. Silakan boleh berkomentar dan nanti saya akan bacakan. Ini memberikan apresiasi buat kita sekalian, tetapi juga membangkitkan semangat karena PR kita masih panjang ya Pak Kasman.
4: Benar
3: ya.
4: Benar sekali.
3: Sangat panjang sekali.
4: Sangat panjang.
3: Kota Jayapura permasalahan sendiri, Kabupaten Jayapura sendiri, belum lagi Kabupaten Karom, belum lagi di kabupaten lainnya. Ya, Ibu Kapsek, ini kan termasuk salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan itu. Nah, pada saat pertama kali ini sudah diterapkan di bulan keberapa, Bu? Ada satu tahun atau?
5: Belum.
3: Oke. Okay.
5: Baru hitung hari.
3: Pertama kali diimplementasikan, kurikulum ini disisipkan, diintegrasikan ini, Bu, kan pasti anak-anak. Lah, Ibu Guru kok ngomongnya di luar dari topik kita? Artinya kan ini pelajaran IPA gitu kan? Kok ngomongnya ke arah narkotika dan lain sebagainya? Ada nggak seperti itu? Apa kekagetan dari murid-murid?
5: Sementara kan MAPEL ini saling terkait.
3: Saling terkait.
5: Iya, seperti tadi saya sebutkan IPA.
3: Iya.
5: Itu kan ada sat-sat.
3: Oh iya.
5: Jadi saya berpikir karena saya ini tidak masuk kelas.
3: Iya.
5: Sementara sih belum ada informasi yang tidak mengenakan
3: yang protes saya, gitu ya,
5: yang
3: Bu,
5: pro,
3: ya?
5: Yang protes, yang kontra.
3: Iya. Jadi anak-anak murid ini tidak sadar bahwa ternyata sudah disisipkan di pelajaran kita.
5: Itu seperti itu.
3: Tapi bisa mengena untuk mereka.
5: Alhamdulillah bisa.
3: Iya. Puji Tuhan ya.
5: Iya. Okay. Kita integrasikan, artinya sambil jalan materi yang lalu, yang lain, materi narkoba juga menyentuh, sehingga tidak memaksakan langsung ini materi narkoba, kan nanti mereka langsung kaget, seperti itu, seperti tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia, kan ada pembuatan poster, kita ambil temanya dengan bagaimana membuat poster dengan anti narkoba, bagaimana mengkampanyekan bahwa narkoba prestasi, seperti itu. Seperti itu, jadi kita buat mengimplementasikan dengan bukan yang langsung
3: to the point
5: ya, tapi bagaimana mengaplikasikannya seperti itu.
3: Katanya itu mainnya halus, jadi bisa. Karena ini kan kita mengajarkan kepada anak-anak yang dini. Artinya kan SMP ini kan masih di bawah 15 tahun ya Pak ya?
4: Iya.
3: Berarti dikategorikan yang tadi kan Pak Kasman bilang antara 15 tahun dan sampai
4: 24
3: tahun. Berarti ini menyasar adik-adik pelajar sampai mahasiswa ya?
4: Sampai mahasiswa.
3: Oke. Seperti itu Bu ya.
5: Iya. Supaya mereka baru pendekatan-pendekatan yang kita lakukan seperti itu supaya mereka tidak istilahnya tidak kaget.
3: Oke.
5: Kok kami sekarang tiba-tiba narkoba ada apa?
3: Dicekokin
5: dicekokin.
3: Kan? Padahal sebenarnya itu kan nilainya positif ya, juga
5: sangat,
3: ya.
5: Iya,
3: tidak boleh itu. Merokok tadi ibu ya, bilang kan? Ya. Karena dari kita merokok itu akhirnya jadi kecanduan misalnya ganja dan
5: betul, betul.
3: Oke. Okay. Baik,
5: siap.
3: Ya, terima kasih Ibu Guru dan juga Ibu Kepsek. Terima kasih.
5: Tapi aslinya guru
3: juga.
5: Ya.
3: Oke, okay,
5: Kepsek itu kan guru juga. Karena tadi saya nyanyi Ibu Guruku cantik sekali gitu.
3: Baik, kedua narasumber kita tahan dulu dan untuk Anda yang mau berkomentar silakan komentar Anda berikan saja di kolom chat kami, nanti akan kami respon, kami baca, dan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 536386 kami akan kembali sesaat lagi.
6: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN integrasi kurikulum anti-narkoba di Kabupaten Jayapura. Anda yang berada di luar kota Jayapura, silakan Anda bisa menelpon kami di 536386. Mungkin ingin bercerita terkait dengan bagaimana kondisi perkembangan narkoba di kabupaten Anda, di kota Anda. Dan mungkin pengen mendapatkan respon dari Kepala BNN Kabupaten Jayapura, silakan. Kami tunggu Anda di 536386. Baik, Pak Kasman dan juga Ibu Murni, masih dengan topik yang sama. Mungkin Pak Kasman tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana data atau kasus di internasional, di nasional, yeah. kemudian kita pengen tahu data sesungguhnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura seperti apa. Nah, ketika data-data itu kita sinkronkan, kemudian ada kasus yang ditemukan, bagaimana rehabilitasi, kemudian bagaimana penanganannya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala.
3: Iya, yeah. Baik, terima kasih Kak Ida, yeah. Pendengar setia RRI ya, dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau berdasarkan data yang ada di khususnya ya di Kabupaten Jayapura, data di tahun 2025 kami telah melaksanakan deteksi dini, yaitu tes urin di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, ya kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada swasta, ya termasuk ada pemerintah, yaitu kami juga jumlah data tahun 2025 ada 416 orang yang kita laksanakan tes urin. Nah, itu ada 26 positif. Wow. Nah, ini PR buat kita ini. Ini tahun 2025. Dari 26 yang positif ini, ya semuanya berada di level pendidikan.
2: Oh, sangat
3: itu
2: disayangkan.
3: Mulai, ya, sangat disayangkan dalam hal ini. Bahkan kami sudah mulai menyasar di tingkat sekolah dasar. Nah, barangkali ini ketika kami menemukan bahwa adanya kasus narkotika di SMP SMK, ya kami sampai ke bawah, sehingga kami membuat sebuah sampling, ya ini menjadi mungkin kami untuk nanti bekerja lebih masif lagi, ya dari 26 yang positif ini lebih banyak pada kalangan pelajar. Nah, di tahun 2026 kami sudah melaksanakan deteksi dini di lembaga pendidikan dan di BUMN, yaitu sebanyak 129 orang, itu ada 3 yang positif. Nah, 3 yang positif ini juga sama, ini kasusnya berada di lingkungan pendidikan, yaitu pelajar. Namun dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan hasil kami tes urin ini, ya tentunya dari data yang 2025 ya ada 26 yang kami tes urin ternyata dia positif, ya kami melakukan upaya rehabilitasi, ya, yaitu rehabilitasi justru malah 2025 agak unik.
2: Uniknya
3: karena ketika mungkin rehabilitasi dia datang ke kantor BNN. Nah ini kami tidak, kami yang mendatangi sekolah.
2: Jadi seperti jemput bola.
3: Ya kita jemput bola. Okay. Jadi sudah ibu kepala sekolah ya silahkan nanti waktunya kapan, jam berapa, tolong walaupun anak-anak mungkin baru hanya 3-4 orang ya kami siap untuk melakukan upaya rehabilitasi itu.
2: Tapi izin Pak Kepala, ini dilakukan rehabilitasi, apakah anak-anak itu sudah mengkhawatirkan?
3: Ya memang harus. Salah satu langkah upaya untuk kita nyelamatkan adalah upaya rehabilitasi.
2: Walaupun dia hidupnya normal, tapi memang harus kita hilangkan.
3: Benar. Gitu. Oh, ya, okay. Jadi harus kita hilangkan. Ya. Jangan kita menunggu nanti
2: sampai sudah parah.
3: Sudah parah baru. Ah, kalau sudah parah ini yang mungkin agak berat karena harus rehabilitasi secara khusus. Nah, tempat rehabilitasi itu belum ada di Papua. Ya, ini PR buat kita. Sementara data kasus kalau misalnya saya bisa sampling semua, kalau ada misalnya alat-alat apa urin, ya mungkin lebih banyak data ini. Nah, ini bukan hanya di tingkat apa SD saja, ya ataupun mungkin di SMP, SMK, ya hampir seluruh komponen masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa kami koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mana yang ada anaknya positif narkotika atau siswanya, ya berapa orang itu kami yang datang. Ya itu bisa satu minggu dua tiga kali. Nah ternyata responnya luar biasa. Jadi justru malah sekolah-sekolah senang, wah ini kok malah BNN nih sekarang datang, bukan kami yang
2: berarti datang. Berarti BNN ini punya waktu banyak ini untuk bisa nyamperin anak-anak.
3: Wah, harus punya waktu banyak walaupun mungkin waktunya sangat sempit. Saya maksimalkan sehingga kami ya tim kami ya bukan hanya saya yang turun, ternyata tim teman-teman rekan-rekan kerja saya juga mendukung kami
2: juga.
3: Ya, sehingga apa dokter kami silahkan, konselor kami silahkan datang ke sekolah, tidak ada mungkin kita duduk di
2: berarti
3: kantor.
2: Datang itu bisa bawa satu paket lengkap, artinya ada dokter juga
3: lengkap itu lengkap. Dengan dokternya. Nah kenapa kita bisa laksanakan rehabilitasi langsung di sekolah ya karena ini masih tarafnya bisa diatasi. Ya, mungkin ini korban saja.
2: Iya, betul.
3: Belum lama dia pakai.
2: Tapi memang ditanya Pak Pimpinan, Pak Kasman, ditanya enggak anak ini dapat dari mana?
3: Ya, tentu dalam pengembangan kasus ini kami tanya. Ya, ada dari teman rekan sebayanya, sesama teman sebayanya. Ya, kemudian ada yang juga dapat dari kakak kelasnya mungkin di SMA. Ada yang seperti itu. Ada yang dari luar. Terus kita tanya, ada kamu pakai? Ini kan misalnya contoh yang data yang kami ini kan misalnya di SMP nih. Ada satu, ternyata yang satu ini ya dia dapat dari bukan dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah ini kita kembangkan terus,
2: ditelusuri
3: sampai dimana sampai kemana. Dan kami bersyukurnya ya di kabupaten para kepala sekolah aktif. Terus orang tua yang kami panggil juga
2: aktif,
3: justru
2: juga
3: malah kaget
2: responnya. Kaget
3: Pak, anak saya kan nggak mungkin ini seperti itu. Begitu kami tes dengan data, kami tes urin, ini lho Pak, beliau langsung memberikan respon yang positif. Pak tolong bantu bagaimana caranya. Ya kalau misalnya kami harus rehab ya, tapi ini kan rehabnya masih dalam normal. Ya, artinya bisa kita atasi sini mungkin. Kecuali rehabilitasinya itu sudah memang korban penyalahgunaan narkoba itu sudah kecanduan berat. Tentu kami harus merekomendasikan ke balai rehabilitasi secara khusus.
2: Baik. Ini kalau kita ngobrol narkoba, narkotika ini cukup harus butuh waktu sampai pagi Pak ya. Ya Bu Kepsek, ketika ini kan baru diimplementasikan, baru dilaksanakan ya integrasi di mata pelajaran dan lain sebagainya. Ada pemikiran nggak ketika penerimaan siswa baru kita terapkan pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sisipan informasi terkait dengan narkotika?
4: Iya, salah satunya itu sebelum disisipkan itu pada saat siswa baru masuk.
2: Iya.
4: Di masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah kami jadwalkan selalu
2: sudah
4: bahwa
2: selalu, ya?
4: Harus ada materi tentang narkoba. Seperti itu. Jadi kemarin juga kami sudah mengundang Sudah. Seperti itu.
2: Oh, okay. Iya. Selalu ya Bu ya.
4: Kalau saya di SMA ya? Juga mm-mm. seperti itu. Iya. Saya selalu yang menangani mm-mm. pada saat MPLS mm-mm. juga kami selalu jadwalkan mm-mm. dan apalagi setelah saya menjadi kepala sekolah mm-mm. saya bilang itu materi yang mm-mm. sangat penting harus dijadwalkan mm-mm. dan yang memberikan materi adalah langsung dari pihak
2: langsung
4: BNN
2: pakarnya iya. dari BNN
4: langsung pakarnya
2: iya. jangan undang dari yeah. RRI
4: iya.
2: karena dari RRI ilmunya kurang yeah. kurang banyak
4: kita hanya kulit-kulitnya saja ya Mbak iya tapi kalau langsung pakarnya luar biasa dan cara menyampaikannya
2: nanti wow. nanti kami malah menyampaikan bagaimana teknik menyiar lagi kan
4: tapi itu juga okay. penting
2: iya, siap
4: sekali-kali juga harus ada
2: harus ya. Ada
4: sebagai bahasa Indonesia betul. Anak-anak juga harus tahu okay. selain tahu narkoba juga bagaimana bisa
2: betul. Bisa menyiar karena bisa dari sini menyiar. Dari corongnya kita ini bisa menyampaikan terkait dengan narkoba
4: siap,
2: baik itu. Ya syukur ada yang bergabung, silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo.
5: Selamat pagi.
2: Iya, pagi menjelang siang Bapak, dengan siapa di mana?
5: Tadi Bapak Agustinus, Timika.
2: Oh, dari Timika, puji Tuhan luar biasa Bapak. Dari Timika, gimana kabar, sehat ya?
5: Sehat.
2: Oke, silakan Pak Agustinus dari Timika, apa yang mau ditanyakan?
5: Pak, selamat pagi, Nasir.
3: Selamat pagi Bapak.
2: Pagi Bapak.
5: Kami ikuti siaran ini lewat HP.
2: Iya.
5: Yang kami ingin tanyakan, bagaimana kok bisa narkoba itu masuk ke lingkungan Papua dari mm-hmm. Papua Nugini, mm-hmm. masuknya ke Jayapura dan selanjutnya ke daerah-daerah.
2: Okay.
5: Bagaimana cara menanganinya? Mm-hmm. Kok petugasnya banyak, ada di perbatasan Skow, kemudian lautnya ada Polair. Kok bisa barangnya masuk sampai akhirnya merusak masa depan anak mm-hmm. yang tadi kita bahas, kita mm-hmm. dengar sama-sama penjelasan tadi. Bagaimana cara menanganinya? Seperti itu. Sedangkan petugasnya banyak. Mm-hmm. Ini, jadi kita nggak bisa salahkan pihak yang menggunakan. Tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini kepolisian, unsur terkait yang lain bisa mengamankan daerah kita ini dari narkoba ini atau narkotika ini sehingga tidak merusak masa depan anak gitu seperti itu. Mungkin ini yang saya perlu. Kalau untuk masalah penggunaannya karena itu mungkin dampak pengaruh dari lingkungan. Tapi bagaimana cara pemerintah mengamankan itu sehingga tidak bisa beredar masuk? Karena saya lihat kalau di Jayapura karena waktu saya bertugas di Jayapura tidak seperti itu. Tapi saya baru-baru turun ke Jayapura saya lihat waduh kacau sekali ini jadinya. Saya sempat tinggal di Hamadi, saya melihat dengan mata kepala saya jadi bingung. Waktu saya tugas di sini nggak pernah yang kayak begini. Tapi setelah pindah 96 ke Timika sampai pensiun, saya lihat, waduh lebih jauh ini Jayapura ini.
2: Karena perkembangan zaman Bapak ya.
5: Oke. Okay. Jadi mungkin saran saya, artinya kita bicara ini memang menyangkut tentang narkotika. Tapi bagaimana pemerintah, dalam hal ini pihak yang berkepentingan, ya, kepolisian, kemudian TNI dan ini. Karena ada pemasoknya bisa juga dari kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal itu. Okay. Mungkin itu aja.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Agustinus, sehat selalu.
5: Selamat pagi, selamat bertugas, sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, terima kasih apresiasinya. Iya, langsung dikomentari Pak, karena waktu kita sangat singkat, masih ada sekitar 12 menit lagi. Ya, silakan Pak.
3: Yang pertama saya apresiasi untuk Pak Agustinus ya yang di Timika luar biasa ya artinya bahwa apa yang beliau sampaikan tadi memang menjadi keprihatinan kita bersama ya tadi pertanyaannya kok narkoba itu bisa masuk ke wilayah Papua ya memang ini namanya apa bisnis yang memang menguntungkan bagi mereka tapi dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak muda kita ya sehingga perlu kita ketahui bahwa wilayah provinsi Papua ya itu terdapat 5 wilayah perbatasan di mana dari 5 wilayah ini merupakan pintu masuknya narkotika ke beberapa wilayah. Satu, yaitu Kota Jayapura, itu berbatasan ya Disko. Kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Bovendigul, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang. ya, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini pintu-pintu masuk narkotika dari 5 wilayah ini memang, ya, saya juga sendiri mengakui bahwa lebih banyak itu di wilayah Kota Jayapura. Nah, tentu berkaitan dengan untuk penanganan permasalahan narkotika yang mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, ya tidak akan bisa. Nah, dalam hal ini, Provinsi Papua itu juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan regulasi yang namanya regulasi pencegahan atau Perda P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini di level provinsi. Kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada ya namanya Perda P4GN. Yang kedua, ada juga yang namanya tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu P4GN ini kan unsurnya banyak, ya. Kalau tadi dibilangkan oleh Pak Agustinus, mungkin ada, yaitu saya kategorikan oknum. Nah, kalau ada oknum-oknum yang nakal seperti itu, ya, tentu kita harus tindak. Entah itu baik dari Polri, TNI, ataupun mungkin petugas-petugas lain. Ya, karena apa? Ya, ini membawa dampak yang negatif. Ya, karena apa? Dampak yang ditimbulkan ini loh. Memang bisnisnya luar biasa. Ya, bagi mereka gampang, mudah sekali. Tapi sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana cara menghentikannya ini. Ya, langkah yang paling tepat mungkin menurut saya di sini adalah kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta, ya, ikut berperan aktif menyuarakan terkait dengan ini. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Anak-anak ini kan korban. Dan narkotika yang tadi saya sampaikan adalah paling banyak adalah narkotika jenis ganja. Relatif mudah didapat. Harganya bisa dijangkau. Ya, sekarang macam apa saja gitu.
2: Dan caranya itu banyak sekali.
3: Nah,
2: lewat permen, lewat macam-macam sekali.
3: Ini maksudnya kalau dari perbatasan ini karung.
2: Karung.
3: Nah, ini kan PR memang
2: berarti,
3: buat kita.
2: Tapi itu kan memang dalam skala besar.
3: Ya,
2: kan?
3: Dalam
2: dan
3: skala
2: tidak
3: besar.
2: Bisa diselesaikan dengan
3: betul.
2: Ini ya segampang.
3: Ya, tidak semudah memang. Memang benar ya, di sana ada pihak-pihak yang memang berjaga di wilayah perbatasan. Betul. Lagi-lagi bahwa perbatasan itu kan luas. Tidak bisa di satu pintu. Kalau di satu pintu saya yakin mungkin sedikit. Tapi yang banyak adalah ini jalan-jalan yang memang tidak resmi, alias jalan tikus.
2: Betul. Kemarin malah ketemu kasus dibuang di laut,
3: nah,
2: tapi
3: itu
2: langsung orangnya sudah kembali ke negaranya.
3: Ya, gitu. Jadi barang buktinya barang buktinya ditemukan sementara pengedarnya aman. Jadi banyak barang temuan-temuan itu dengan cara seperti itu. Jadi begitu kalau misalnya ada patroli laut, ya, kemudian ketangkap, dia buang. Ya, kalau sudah dibuang seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, ini yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Memang, yang langkah yang pertama hari adalah membangun karakter mulai dari diri kita sendiri. Kita kalau misalnya berbatas, buat pagar hidup. Siapa pagar hidup? Pagar itu adalah para petugas dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti ini, tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Ini demi anak bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya mencoba di wilayah Kabupaten Jayapura. Saya, saya tidak mau tahu kalau ada anggota saya yang seperti itu. Ya, mohon maaf.
2: Tindak
3: ya.
2: Tegas.
3: Ya, saya kami dikeluarkan.
2: Dikeluarkan.
3: Ya, artinya itu sudah tegas. PNN sudah tegas dalam hal ini. Ya, apalagi mungkin pihak-pihak yang lain. Sehingga langkah yang paling tepat adalah kita membuat pagar hidup. Siapa pagar hidupnya? Bukan pagar yang tinggi-tinggi, tapi manusia-manusia, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghalau supaya narkotika ini tidak masuk di wilayah Papua.
2: Iya.
3: Mungkin begitu.
2: Baik, Pak. Bapak tadi jelaskan ini otak ini blunder, Pak. Artinya ini kasusnya ini kan masih susah sekali untuk kita bisa ini. Tapi pagar hidupnya itu berarti ada kolaborasi antara BNN, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua juga.
3: Benar.
2: Nah, mungkin ke Ibu dulu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Guru, orang tua yang bisa menjadi apa ya? Pagar hidup untuk anak-anak kita.
4: Jadi untuk guru ya, kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru.
2: Digugu
4: dan ditiru.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Okay.
4: Jadi pertama sebelum kita menegur anak-anak, kita dulu.
2: Kita harus lihat, memberikan dulu, contoh
4: okay. yang terbaik.
2: Siap.
4: Ya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Intinya tadi saya sudah menegaskan bahwa tadi Pak Kasman sudah menjelaskan Bapak Kepala Pimpinan BNN bahwa ini di dunia pendidikan. Yep. Jadi guru saya juga harus lebih tegas.
2: Kan? Lebih tegas, oke. Okay.
4: Ya.
2: Jangan sampai, bisa lembut tetapi ya, harus tegas.
4: Tegas. Okay. Iya, jangan sampai ada guru yang bermasalah dalam hal narkoba. Karena guru adalah digugu dan ditiru.
2: Digugu.
4: Kalau sudah seperti itu gurunya, otomatis untuk menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga responnya baik. Dan untuk orang tua, kami selalu
2: komunikasi.
4: Komunikasi. Okay. Ada pertemuan-pertemuan apa, kami harus sisipkan juga.
2: Oke. Okay.
4: Tentang narkoba, bahwa bahaya narkoba itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya di sekolah, bukan BNN, tetapi terutama

0: Sudah sangat singkat, Pak. Dan Ibu, ini kurang lebih 7 menit lagi. Nanti berarti kita akan menuju ke closing statement, tapi mungkin ke pertanyaan yang injury time. Dan tapi saya juga bacakan ini, ada beberapa apresiasi dari Rulan. Semoga generasi emas Papua terbebas dari narkoba. Keren, Spendu Sentani. Ke Menyala BNN Papua. BNNK ya, Pak? Iya, BNNK Jayapura. Iya. Kemudian dari Mbak Tia Wayuningsi, semoga terus BNNK telah melakukan kolaborasi bersama instansi pendidikan untuk anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semoga langkah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan bahaya narkoba untuk anak-anak kami. Dan yang satu, Pak, mungkin boleh dijawab sebelum closing statement. Izin bertanya, Pak, seberapa yakinkah program IKAN dapat meningkatkan pencegahan secara dini? Silakan.
1: Ya, ini terkait yakin dan tidak yakin. Saya harus yakin.
0: Harus ya.
1: Saya ini, tidak pesimis.
0: Ini yang bicara di sini optimis, Pak. Tapi ada yang bilang pasti pesimis.
1: Pesimis.
0: Tidak yakin, gitu kan? Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Jadi begini ya, artinya bahwa ini memang program baru. Ya, program baru ini menyasar di lingkungan pendidikan. Ya, kalau saya tetap optimis ya, bahwa saya mampu dan saya bisa untuk membawa, mengarahkan untuk program ini minimal di sekolahnya. Ya. Sehingga kedepannya itu semua sekolah bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi bahwa permasalahan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN atau pihak kepolisian. Butuh peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Ya, termasuk tadi sekolah-sekolah. Kalau misalnya guru dibekali dengan pengetahuan masalah narkoba, ya, saya yakin kalau setiap guru menyampaikan setiap hari, ini kan nyisip, bukan hanya mungkin materinya, satu jam ini narkoba, tidak, disisipkan sambil bermain dan sebagainya. Satu guru ngomong narkoba, satu lagi ngomong narkoba, hari-hari kok ngomongnya narkoba. Saya yakin ya, anak-anak yang mungkin menggunakan, dia akan berpikir 1000 kali, ini bahaya ini. Sekolah saya sudah menerapkan integrasi IKAN, jangan-jangan BNN nanti patroli di sekolah tersebut. Nah, ada. Jadi kita bukan mau menakut-nakuti untuk peserta didik, tapi bagaimana kita membuat jadi nyaman. Kalau toh misalnya ternyata ada korban penyalahgunaan narkoba di sekolah tadi, ya jangan kita hakimi. Ini adalah korban.
0: Jangan kita permalukan.
1: Jangan kita permalukan.
0: Dibully lagi, apalagi
1: dibully,
0: kan?
1: Betul. Lebih bagus apa? Kita dekatkan diri, kita ajak orang tuanya, sehingga di sini dibutuhkan apa? Peran keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya keluarga cuek, nah ini cerahkan aja di sekolah. Kita tahu bahwa untuk di sekolah berapa sih? Berapa waktunya? Paling hanya 8 jam. Nah, sementara yang 16 jamnya ini kan di luar. 8 jam di sekolah, 8 jam dia berrelasi dengan masyarakat, 8 jamnya adalah istirahat di rumah. Nah, pelan paling banyak adalah keluarga. Nah, kalau keluarga misalnya anaknya sekolah, tanya dong orang tuanya misalnya, tadi dapat mata pelajaran apa? Narkoba. Bapak, tadi ada ibu guru menyampaikan, kalau nanti bapak pakai narkoba, contohnya adalah dengan merokok, nanti akan merusak. Itu salah satu langkah yang artinya bahwa ke arah yang positif. Bagaimana kita mengedukasi mulai dari dini. Jadi tidak ada kata terlambat, enggak ada. Sehingga tetap kami optimis ya bahwa terkait dengan program IKAN yang seperti tadi sudah diinikan, karena kami pada saat ini KAIDA di Kabupaten Jayapura sedang menyusun berkaitan dengan peraturan bupati bagaimana memfasilitasi program IKAN ini ya secara berkelanjutan. Nah, kalau sudah ada peraturan dari bupati, masa iya kita nggak tindak lanjuti?
0: Betul.
1: Loyalitas kita di mana?
0: Nanti kita diusir dari Kabupaten Jayapura, kan nggak jadi warga negara. Warga kabupaten.
1: Nah, sehingga butuh penyelamat. Penyelamatan ini bukan hanya 1-2 orang. Kita harus selamatkan semua.
0: Betul.
1: Kalau misalnya jumlah sekolah tadi ada 183 sekolah. Ya. Kalau saya bisa dapat di tahun ini 10 saja, itu sebuah kebanggaan.
0: Semoga saja.
1: Sebuah keberhasilan.
0: 10 dan akan bertambah.
1: Dan akan bertambah. Okay, dengan demikian, maka penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pelajar dapat diminimalisir. Itulah tujuan kita. Jadi kita bekerja dari hati, ya, dengan hati, ya, hasilnya pasti akan memuaskan.
0: Kita closing statement ya, Bapak, tapi cuma beberapa detik nggak apa-apa ya. Iya, Ibu silakan. Apa harapan kedepannya, Bu?
2: Harapan kami ke depan, pertama di sekolah dengan adanya IKAN, kita akan meminimalkan

0: aksi-aksi yang terjadi dalam hal ini tentang bahaya narkoba, sehingga anak-anak kita tahu dan menghindari.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Murni, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Sehat terus Bu.
0: Amin.
1: Dan sukses bersama
2: Amin.
1: Sekolah
2: Amin.
1: Yang ada. Kemudian Pak Kasman, ya, apa himbauan Pamungkas BNN ya. Kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Jayapura terkait dengan mari kita tolak narkoba. Ya. Silakan.
3: Yang pertama, saya mohon dukungan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah para kepala sekolah yang ada di tanah Papua, ya. Ini program baru, program bagus menurut kami, kiranya bisa diimplementasikan di setiap sekolah. Karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Upaya apa yang akan kita laksanakan? Karena pendidikan anti narkoba yang efektif itu bukan sekedar memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Lebih dari itu, sekolah perlu membekali siswa dengan karakter, pengetahuan, keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan, kemampuan menghadapi tekanan teman sebaya, serta lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Kepada generasi muda, tetap waspada, mari kita satukan visi, satukan misi, bangun dari komitmen dalam diri kita untuk kita berani nolak narkoba, apapun bentuk dan jenisnya. War on Drug for Humanity.
1: Baik, terima kasih Pak Kasman, SPD MPD, Kepala BNN Kabupaten Jayapura. Katakan tidak kepada narkoba. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Oh iya, saya ucapkan sukses buat program ikannya.
0: Siap.
1: Dan semoga ini bisa terus dilanjutkan oleh sekolah-sekolah yang lain.
0: Mohon doanya selalu.
1: SD, SMP, SMA, dan semua yang tentunya disasar. Baik, saudara pendengar, pencinta Gerakan Membangun Papua, GMP, siaran berjaringan Korwil 1 Papua, untuk semua yang sudah merelay dan memonitor Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak, Nabire, dan Serui, dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, kami pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program dialog gerakan membangun Papua dengan topik peran sekolah dalam mendukung program ikan di Kabupaten Jayapura. Ya, ikan yang dimaksud di sini adalah kurikulum tentang narkoba yang sudah mulai dipraktikkan di SMA, SMK, juga SMP di Kabupaten Jayapura. Ya, mudah-mudahan dapat memberi inspirasi untuk hidup generasi muda yang lebih baik. Baik pendengar, kembali kami hadirkan ragam musik juga selingan informasi-informasi menemani nuansa siang hari, baik di kantor maupun dalam perjalanan.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo, aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh. Mati aku jualan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Ih, Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hi, how are you? Good. Now I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you. Alright. Ciao.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ada orang mabuk lagi.
2: Hey, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu lain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
1: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
2: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kas, tempo.
1: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk, mabuk itu nanti rusak badan itu.
2: Ah, kau tahu apa tentang rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk, ya kok kan cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
3: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kawan, kau tahukah tidak? Pemuda di kampung ini meninggal tuh. Orang di kampung sebelah tuh yang buah.
1: Yuk kawan, mari kita lawan sudah. Apa jadi?
0: Kawan,

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita di siang ini telah kami hiasi dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi lewat pesan-pesan radio. Dan kini tidak terasa tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami akan menemani ruang dengar dengan sejumlah lagu etnik dari tanah Papua. Ya, pendengar, Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan yang terbentang luas, dan setiap kepulauan memiliki kasana budaya yang selalu membuat pesona bangsa Indonesia. Ulta Tuli pernah memberikan kiasan bagi bangsa Indonesia dengan kata-kata, Indonesia bagai untaian mutiara yang melingkari garis khatulistiwa. Dan sebagai apresiasi budaya, siang ini ada lagu etnik dari tanah Papua akan kami hadirkan hingga jelang pukul 13 saat informasi dari dunia olahraga.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
3: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Batik Megamendung adalah batik tradisional khas Cirebon. Berdasarkan banyak literasi, motif Megamendung dibuat oleh Pangeran Losari yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Saat itu, Pangeran Losari terinspirasi dari motif Cina. Bedanya Megamendung dengan motif awan milik Tionghoa hanyalah pada gradasinya. Motif awan milik Cina tidak ada gradasi warna. Motif Megamendung diciptakan untuk saling mengayomi. Ini terlihat dari dua kata, Mega dan Mendung. Mega berarti awan dan Mendung berarti redup. Ini maksudnya menaungi atau mengayomi. Mega itu menggambarkan awan yang luas dan Mendung adalah simbol keraton Cirebon yang berkewajiban mengayomi serta melindungi rakyatnya. Selalu membawa kesejukan dan kedamaian. Pada bentuk Megamendung, kita bisa lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam, kemudian melebar keluar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan manusia yang selalu berubah, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru, menuju kembali ke dalam penyatuan diri setelah melalui pasang surut kehidupan yang pada akhirnya kembali ke asalnya. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang kemudian bergerak membesar, kemudian keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi pada putaran kecil namun tidak terputus.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Snap and I'm not a rubber, my 50 mile, my he made. It was an empty day.

Rock the world, DJ Lo. Shout out.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang hari dengan lagu etnik dari Tanah Papua telah mengantarkan kita saat ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Segera kita ikuti informasi dari dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemisah terakhir losung,
2: burda. Nah, saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas. Başkan,
1: herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal. Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka kurang terakhir 1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick. Sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad setelah kirim di Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini target seluruhnya kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh I-League dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Jadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi bisnis diantaranya empat yang kalau sudah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa sih? Lebih dari 24 kita balik cup minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu. Ya kan? Tidak cuma 34 plus lagi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak kuyat gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan coba gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menangkan juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, cuma lebih banyak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian tadi dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta sudah kita ikuti. Dan saat ini tidak terasa pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Waktu terus berlalu dan manfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk membuat hidup lebih bermakna. Terus berkarya dan jangan lupa ya untuk santap siangnya juga tetap syukuri dengan apa yang ada. Kami kembali menghadirkan rangkaian tembang-tembang hiburan juga informasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Takkan pernah sirna.

0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Baba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh. Mati aku jualan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum...

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dengan tembang-tembang hiburan yang cukup populer di Indonesia. Siang ini kami cukupkan sampai di sini. Ada yang lebih populer lagi, yakni musik dangdut. Ya, musik dangdut ini sudah tersebar hingga ke pelosok-pelosok di tanah air, bahkan di mancanegara. Dan syair lagunya pun merupakan ungkapan pikiran juga perasaan yang sewenang-wenang. Pro dangdut yang ini hadir dengan sejumlah tembang-tembang irama dangdut yang telah kami pilihkan hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda, dan di part ketiga Anda akan ditemani oleh rekan Selma hingga tuntas nanti.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore untuk edisi hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol letakkan batu pondasi pembangunan GKII Evata Kampung Menagaima. Kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bersama saya, Salma Tanasikona. Inilah Warta Berita Sore edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, selengkapnya. Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol meletakkan batu pertama pondasi pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII Jemaat Evata Kampung Menagaima, Distrik Maimah pada Selasa 25 Agustus 2026. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
1: Selain meletakkan batu pertama, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol juga mendukung rencana pembangunan gedung gereja tersebut dengan memberikan dana tunai sebesar Rp 200 juta rupiah kepada panitia pembangunan. Selain bantuan dana kepada GKI Jemaat Evata, Dr. Ones Pahabol juga memberikan dukungan dana sebesar Rp 100 juta kepada panitia pembangunan gereja Katolik di Minimo 3 Kampung Menagaima, Distrik Maima. Pada kesempatan itu, Ones Pahabol mengatakan, batu yang diletakkan untuk pondasi pembangunan tersebut merupakan formalitas sebab pondasi sejati adalah Kristus sebagai kepala gereja. Di hadapan umat GKII wilayah Papua Pegunungan daerah Balim Selatan Hitigima dan denominasi gereja yang hadir, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga meminta kepada umat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menghindari hal-hal negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.
2: Dan umat Tuhan yang kami kasihi. Batu ini adalah batu yang batu penjuru, bukan bangunan dianggap bahwa batu itu tidak ada nilai. Sedangkan batu disebut batu penjuru yang ada nilai. Jadi hari ini kita secara resmi meletakkan dasar batu ini di Minimo mendirikan satu tempat persekutuan anak-anak Tuhan dan tempat ini merupakan dua penginjilan, dua kumpulang penginjilan. Kirim orang untuk penginjilan. Jadi ini dasar yaitu adalah bangunan ini di atas Yesus Kristus.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nason Wamo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol atas bantuan dana yang diberikan untuk dua gereja di Kampung Menagaima, yaitu Gereja Katolik dan Gereja GKII yang ada di Kampung Menagaima, Distrik Maima. Nason Wamo juga berharap kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemda Kabupaten Jayawijaya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil kebijakan daerah, terutama untuk mendukung pembangunan gereja di wilayah Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono mengatakan himbauan tersebut telah disampaikan sejak April 2026 setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan musim kemarau di wilayah Jayawijaya. Himbauan disampaikan melalui 40 kepala distrik, 328 kepala kampung, serta 4 kepala kelurahan agar masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tinggal Wusono mengatakan, pemerintah daerah masih menemukan adanya warga yang melakukan pembakaran kawasan hutan dan lahan dengan alasan ritual leluhur untuk memanggil hujan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus melakukan langkah mitigasi guna mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Ia menjelaskan kondisi rumput dan vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat kawasan hutan dan lahan sangat mudah terbakar, bahkan akibat percikan api kecil, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Epifania Riaan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap dalam beberapa bulan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Manajer Trigana Air Service, Mikael Biduri, mengaku jika kabut asap yang terjadi di Wamena mengakibatkan jarak pandang dari pilot pendek dan tak dapat melihat sesuai mekanisme penerbangan minimal 5 km ke depan. Hal ini memicu aktivitas penerbangan baik penumpang maupun kargo harus diundur. Dijelaskan sudah hampir seminggu terjadi keterlambatan penerbangan karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sedangkan untuk aturan penerbangan itu semua mengikuti laporan cuaca dari BMKG. Lebih jauh Mikael Biduri menjelaskan, BMKG mengeluarkan laporan itu berdasarkan jarak pandang. Itu berarti jarak pandang terjauh yang digunakan pesawat penumpang itu minimal 5 km. Lebih dari 5 km itu, barulah pesawat dapat masuk ke Wamena. Ketinggian awan juga minimal harus 1000 feet ke atas. Menurutnya standar-standar ini digunakan oleh dunia penerbangan, khususnya di Wamena. Standar ini tak seenaknya saja dikeluarkan oleh BMKG, tetapi itu sudah menjadi standar penerbangan internasional, agar pada saat pendaratan pesawat tetap dalam keadaan aman.
2: Hampir satu minggu nih kita terlambat terus, karena sekarang kan ada fenomena tuh karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Untuk safety penerbangan itu semua pakai standar atau laporan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, BMKG itu mengeluarkan laporan cuaca itu mulai dari jarak pandang. Maksudnya jarak pandang itu jarak paling terjauh yang dipakai oleh pesawat penumpang itu minimal 5 kilo. Lebih dari 5 kilo baru pesawat bisa masuk Wamena. Ketinggian awan tuh artinya dia harus melebihi dari minimal 1000 feet. 1000 feet ke atas. Nah, jadi standar-standar inilah yang dipakai oleh dunia penerbangan, terutama di Wamena. Itu bukan standar yang dikeluarkan seenak saja oleh BMKG atau dari aviasi, tapi itu sudah menjadi standar penerbangan nasional. Minimal 5 kilo, jadi jarak pandang macam pilot dari pesawat tuh dia melihat keluar tuh minimal 5 kilo. Terus ketinggian awan tuh lebih dari, jadi pada saat pesawat mendarat itu dengan standar itu aman, tidak ada masalah begitu.
1: Secara terpisah, Forester BMKG Stasiun Wamena Ahmad Armada mengatakan dari BMKG Wamena telah mengeluarkan peringatan kepada aviasi penerbangan yang ada di Wamena, di mana dalam kurun waktu seminggu memang sudah terganggu akibat kabut asap. Ahmad menjelaskan penerbangan yang biasanya dibuka pukul 8.00 WIB kini harus dimulai pada pukul 11.00 WIB. Hal ini disebabkan karena kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Dijelaskan Ahmad, pembakaran hutan dan lahan yang masih dilakukan sebagian masyarakat yang diyakini untuk memanggil hujan, namun secara ilmiah tidak ada efek atau hubungannya, hingga warga juga dihimbau untuk menghindari pembakaran lahan di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga menyiapkan satuan tugas penanggulangan bencana kekeringan untuk memperkuat koordinasi antar OPD, aparat keamanan, dan pihak terkait dalam menangani dampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Supriyadin.
4: Pemerintah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, mengambil langkah strategis menghadapi kondisi kekeringan berkepanjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Bupati Duga Yos Beon, pemerintah daerah menyiapkan satuan tugas penanggulangan bencana kekeringan untuk memperkuat koordinasi antar OPD, aparat keamanan, dan pihak terkait dalam menangani dampak kekeringan. Satgas tersebut akan menangani sejumlah sektor penting, mulai dari ketahanan pangan, distribusi logistik, kesehatan masyarakat, transportasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk memperkuat langkah penanganan, Pemkab Duga juga menyiapkan surat keputusan Bupati tentang penetapan status kejadian musibah kekeringan berkepanjangan. Selain itu, akan disiapkan SK Bupati mengenai pembentukan tim penanggulangan dan pengendalian dampak musibah kekeringan. Pemerintah daerah juga akan mengaktifkan kembali tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga dan terganggunya ketersediaan kebutuhan pokok akibat kondisi kekeringan. Dalam struktur Satgas, Bupati Nduga dan Ketua DPRK Nduga bertindak sebagai pelindung atau penasihat. Sekretaris daerah menjadi penanggung jawab, asisten setda bidang pemerintahan umum dan hukum sebagai ketua, BPD sebagai ketua harian, BAPPEDA sebagai sekretaris, dan BPKAD sebagai bendahara. Sejumlah bidang juga dibentuk sesuai kebutuhan penanganan, diantaranya bidang ketahanan pangan, transportasi dan distribusi logistik, kesehatan, serta data, informasi, dan layanan pengadaan. Bupati Nduga Yos Beon menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat. Seluruh OPD dan unsur terkait diminta menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing serta bergerak cepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui pembentukan Satgas tersebut, Pemkab Nduga berharap dampak kekeringan dapat ditekan, sementara ketersediaan pangan, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin selama kondisi kekeringan berlangsung. Riri Wamena Supriyadin laporkan.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan mencatat realisasi pendapatan daerah sejak Januari hingga 25 Agustus 2026 mencapai sekitar 600 miliar rupiah atau 47,25% dari total APBD tahun 2026. Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus Elkasa mengatakan realisasi tersebut mencakup transfer ke daerah atau TKD serta pendapatan asli daerah atau PAD. Dari total APBD Jayawijaya tahun 2026 yang mencapai sekitar 1,4 triliun rupiah, realisasi pendapatan yang telah tercatat melalui sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Sementara itu khusus PAD, realisasinya telah mencapai 62,13% dari target sekitar 75 miliar rupiah. Estepanus menjelaskan, realisasi belanja daerah sejak Januari hingga 24 Agustus 2026 tercatat 41,73%. Namun angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan realisasi belanja, karena masih terdapat belanja non-rekening kas umum daerah atau RKUD yang belum dilaporkan. Belanja tersebut antara lain dana bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional kesehatan atau BOK, serta sebagian dana desa. Menurut Estepanus, apabila seluruh laporan pertanggungjawaban belanja telah masuk dan tercatat dalam sistem realisasi belanja daerah Jayawijaya, diperkirakan telah mencapai kisaran 51 hingga 52%. Ia menegaskan, kondisi pengelolaan keuangan daerah masih berjalan normal sesuai target. Sementara deviasi atau selisih antara pendapatan dan belanja pada semester pertama 2026, sekitar 3% dinilai masih wajar. Lebih lanjut, sementara deviasi atau selisih antara pendapatan dan belanja pada semester pertama 2026 sekitar 3% dinilai masih wajar. Lebih lanjut, Estepanus Kasa menambahkan kondisi tersebut menunjukkan likuiditas kas pemerintah Kabupaten Jayawijaya tetap terjaga karena anggaran di kas daerah harus tetap tersedia dan tidak boleh kosong. Ya, mendengar kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan apresiasi kepada panitia Hari Besar Islam atau PHBI yang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1440 Hijriah, dan hal ini disampaikan Bupati dalam sambutannya yang dibacakan PLT Sekda Dr. Randus Tinggal Wusono di Gedung Serbaguna di Baitur Rahman Wamena. Lewat momentum itu, Bupati mengajak umat Islam untuk menjadikan Maulid sebagai momentum meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Melalui tema Maulid yakni semangat Nabi Muhammad bersama merawat kemerdekaan, menjaga kebenekaan dan persatuan dengan akhlak dari keteladanan, pemerintah berharap nilai-nilai tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, Bupati berharap dalam suasana hari kemerdekaan ini umat Islam bersama umat lainnya untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kebaikan, prestasi dan semangat untuk terus lebih baik. Ditekankan dalam peringatan Maulid ini penting untuk meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga karakter Islam dalam diri setiap umat Muslim dapat menjadi terang untuk terwujudnya Jayawijaya yang aman dan sejahtera. Di akhir sambutannya, Bupati mengajak kepada umat Islam di Jayawijaya untuk terus berkarya di daerah ini, sehingga cita-cita bersama untuk menjadikan Kabupaten Jayawijaya ramai, aman, nyaman, dan indah dapat terwujud. Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap satu terduga pelaku pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor yang diduga merupakan bagian dari komplotan begal Elagaima Ibele pada Selasa kemarin. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino H. Rumambi SH mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi adanya aksi curas di Jalan Trans Wamena Kimbim, tepatnya sebelum Isakusa. Dalam kejadian tersebut, 4 pelajar menjadi korban. Salah satu korban berinisial AP, 16 tahun, mengalami luka tikam pada bagian punggung sebelah kiri atas. Sementara korban lainnya kehilangan 3 unit sepeda motor dan 2 unit telepon seluler. Marcelino menjelaskan setelah menerima informasi, tim langsung bergerak menuju lokasi. Polisi mendapat informasi bahwa para pelaku berjumlah sekitar 15 orang dan diduga masih dalam pengaruh minuman keras.
Setibanya di Jalan Trans Wamena Kimbim, sebelum Isakusa, polisi mendapati satu orang telah diamankan anggota Batalion 756, pelaku tersebut berinisial YM. Dari hasil pemeriksaan, YM mengakui melakukan aksi curas bersama 4 rekannya, yakni inisial WK, PE, YE, dan FE. YM diduga berperan melakukan pemalangan terhadap korban dan mengambil 1 unit telepon seluler, sedangkan 2 unit sepeda motor dibawa oleh WK dan PE. Berdasarkan keterangan korban, YM juga diduga melakukan penikaman terhadap AP. Polisi menyebut komplotan tersebut telah lama menjadi target penangkapan karena diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian dengan kekerasan di wilayah Jayawijaya. Saat ini, 1 unit sepeda motor milik korban telah diamankan sebagai barang bukti. Para korban juga telah diarahkan membuat laporan polisi. Sementara itu, lanjut Kasat Reskrim, Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku lainnya, yang mana penyelidikan tersebut melibatkan Kasat Intel Ibtu IGD Cipta Adi Permana, Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori, personil operasional Satreskrim, serta personil Intelkam Polres Jayawijaya.

Pendengar, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanasikona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar di manapun Anda berada, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya pendengar di hari ini edisi Kamis tanggal 27 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara program Labewa, lagu dan belajar anak Wamena untuk hari ini.
1: Sadanko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo para pendengar, kembali lagi bersama kami di acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Oke teman-teman, pada sore hari ini saya Noela dan teman saya
1: Yanto
0: akan menemani para pendengar hingga beberapa waktu ke depan. Oke, tema kita pada sore hari ini yaitu jangan bergengsi untuk belajar dan bertanya. Nah, teman-teman pernah nggak gengsi untuk bertanya? Jadi saya tanya Yanto dulu, Yanto pernah nggak gengsi dalam bertanya, untuk bertanya gitu?
1: Ya pernah juga sih.
0: Pernah, oke.
1: Okay, karena ini apa kadang tuh gengsi itu kita rasa kayak bagaimana ya? Nanti takut terlihat kalau kita bertanya ke orang nanti dong pikirnya ah anak ini terlalu bodoh, takutnya begitu.
0: Iya seringnya gitu ya. Jadi coba kita pikirkan, pernah nggak sih kita sebenarnya nggak paham tapi memilih diam karena gengsi untuk bertanya? Misalnya nih, guru sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas. Kita sebenarnya bingung, tetapi ketika guru bertanya, guru bilang, ada yang belum paham, tapi kita malah memilih untuk diam. Padahal dalam hati, kita biasa berpikir gini, nanti kalau saat tanya, minta maaf ya, nanti dikira bodoh. Atau takut pertanyaanku terlalu gampang, nanti diketawain teman. Yang lain aja nggak bertanya, masa aku bertanya? Nah, jadi itu pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita ketika ingin bertanya. Nah, jadi akhirnya kita diam, padahal setelah pelajaran selesai kita masih belum mengerti. Jadi, jika besoknya materinya berlanjut, kita semakin bingung. Nah, lama-lama materi yang tidak kita pahami semakin banyak. Jadi, dari situ kita bisa melihat bahwa gengsi terkadang justru menjadi penghalang bagi diri kita sendiri untuk berkembang.
1: Benar,
0: ya. Nah, jadi Yanto sering nggak di sekolah begitu, waktu Yanto masih sekolah ya, malu begitu bertanya ke guru. Kalau guru bilang, ada pertanyaan gitu.
1: Ah, itu sih pernah, karena seperti yang tadi, takutnya nanti guru berpikir kalau anak ini cara tangkapnya terlalu lama, jadi saya gengsi aja, sebenarnya bisa bertanya. Mungkin Noela pernah juga gengsi?
0: Kalau saya sih sering ya. sering sekali terjadi di sekolah.
1: Oke, jadi sebenarnya apa itu gengsi? Dalam belajar, gengsi dalam belajar bukan cuma soal malu bertanya. Gengsi bisa muncul ketika kita tidak mau mengakui bahwa kita belum tahu atau belum bisa. Contohnya, malu bertanya kepada guru, malu meminta bantuan kepada teman, takut mengakui kalau kita belum memahami pelajaran, tidak mau belajar dari orang lain karena merasa harus bisa sendiri, takut mencoba sesuatu yang bukan karena takut salah, ketika mendapat nilai kurang baik malah menyalahkan soal daripada mengevaluasi diri. Padahal tidak tahu bukankah sesuatu yang memalukan, yang perlu kita pikirkan justru adalah kalau aku belum paham, tahu apa sih bisa aku lakukan supaya aku tahu. Sebenarnya sih kita bisa bertanya seperti itu ke diri kita sendiri, tapi kita selalu merasa gengsi ya.
0: Jadi kita tuh kayak gengsi muncul itu karena ketika kita tidak mau mengakui bahwa kita belum tahu atau belum paham
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita gengsi dong. Kalau saya bertanya nanti nih, nanti guru nih kira saya
1: cara tangkapnya
0: lah. Iya, apa minta maaf dibilang bodoh kayak gitu kan. Jadi kita malu untuk bertanya pada guru, malu meminta bantuan kepada teman. Oke. Jadi yang ketiga ini, bertanya bukan berarti minta maaf bodoh. Jadi ini salah satu hal terpenting dari tema kita. Jadi bertanya itu tidak membuat kita menjadi bodoh. Justru dengan bertanya, kita menunjukkan bahwa kita memiliki keinginan untuk memahami sesuatu. Jadi, bayangkan nih, ada dua orang yang sama-sama tidak memahami suatu materi. Orang pertama diam karena takut dianggap tidak pintar. Orang kedua bertanya kepada guru karena ingin memahami materi tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, siapa yang kemungkinan lebih memahami materi? Tentu saja orang yang mau bertanya memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan jawabannya. Jadi, jangan kita para pendengar di rumah ini jangan berpikir, aku malu bertanya karena takut dianggap bodoh. Lebih baik kita berpikir, aku berani bertanya karena aku ingin menjadi lebih pintar. Oke, jadi kayak yang tadi yang saya bilang ya, jangan dalam pikiran tuh sama lu bertanya karena takut dianggap bodoh begitu. Kan kita anak gengsi ini juga sebagian nih masih malu-malu ya dalam bertanya.
1: Nanti kalau gengsi nanti kita bawa gengsi terus nanti tersesat di jalan karena tidak tanya orang
0: biasanya. Seperti kata kata pepatah ya, malu bertanya sesat di jalan.
1: Ya benar sekali. Okay, kita lanjut. Kenapa kita sering takut bertanya? Jadi ada banyak alasan. Pertama, takut salah. Kita takut pertanyaan kita ternyata salah atau jawabannya sebenarnya sudah jelas kan. Tapi sebenarnya salah dalam belajar itu wajar. Kita tidak mungkin langsung benar dalam segala hal. Kedua, takut ditertawakan. Kadang kita takut teman mengatakan masah itu aja tidak mengerti.
0: Benar.
1: Kalau ada yang menertawakan kita karena bertanya, jangan langsung menganggap bahwa kita memang bodoh. Bisa jadi justru kita sedang melakukan sesuatu yang orang lain belum berani melakukan. Yang ketiga, takutnya dianggap kurang pintar. Padahal orang pintar pun masih terus belajar. Tidak ada manusia yang tahu semua hal. Bahkan guru yang mengajarkan kita pun pasti pernah belajar dari orang lain.
0: Nah benar. Jadi yang poin yang saya tangkap ya tadi, padahal orang pintar pun masih terus belajar.
1: Belajar benar sekali.
0: Karena nggak mungkin orang pintar itu langsung pintar, lahir pintar. Kan semuanya tuh proses belajar dari awal. Nah dan tidak ada manusia yang tahu semua hal. Semuanya itu kita harus pelajari. Kita bertanya kan.
1: Bertanya.
0: Contohnya apa nih Yanto yang Yanto mungkin bisa berikan contoh. Yanto pernah bertanya apa gitu ke orang dan dia berikan jawaban yang bisa menuntun Yanto begitu.
1: Begitu.
0: Apa coba?
1: Banyak sekali sih.
0: Coba satu contoh.
1: Mungkin yang sering tuh mungkin guru ya.
0: Oke, guru. Guru.
1: Tapi saya lihat tuh mungkin ini apa, orang-orang pintar tuh mereka tuh terlalu banyak bertanya.
0: Mm-mm.
1: Apa mereka tidak tahu tuh mereka tuh selalu tercari tahu.
0: Iya, makanya mereka jadi mereka, pintar.
1: Iya.
0: Jadi bahkan guru yang mengajarkan kita pun
1: dia belajar dari
0: pasti pernah belajar dari orang lain.
1: Orang lain
0: karena
1: juga.
0: Guru itu menjadi guru juga kan karena belajar dari orang lain.
1: Dan mungkin dapat gelar langsung. Asa tahu semuanya ini. Kasih masuk dalam otak tidak mungkin. Pasti harus ada prosesnya.
0: Jadi belajar mereka juga belajar dari orang lain. Jadi
1: benar.
0: Tidak ada manusia yang lahir langsung pintar,
1: pintar
0: ya.
1: Tidak ada.
0: Okay. Nah, yang kelima, jangan hanya gengsi bertanya. Jangan juga gengsi untuk belajar. Karena kadang kita mau belajar hanya dari orang yang kita anggap lebih pintar. Misalnya, kita merasa, ah, masa aku belajar dari dia? Nah, ini juga bentuk gengsi nih. Padahal kita bisa belajar dari siapa saja. Kita bisa belajar dari guru, orang tua, kakak, teman, bahkan dari seseorang yang mungkin usianya lebih muda dari kita. Karena setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Jadi, tidak ada salahnya menjadi orang yang mau belajar dari orang lain. Justru orang yang mau belajar dari siapa saja biasanya memiliki wawasan yang lebih luas.
1: Nah,
0: jadi jangan hanya gengsi untuk bertanya ya. Jangan juga tapi juga jangan gengsi untuk belajar.
1: Belajar, betul.
0: Belajar hal-hal baru.
1: Halo.
0: Contohnya nih, kita belajar apa ya yang biasa diajarkan mama? Oh, dari kita kecil ya. Dari kecil tapi sebenarnya kita sudah belajar. Diajarkan jalan, diajar cara memegang sendok yang benar, diajar memegang bolpen.
1: Hal sederhana itu aja kita diajar. Masa
0: jadi kita
1: sebesar bisa bertanya sendiri, kita tidak bisa bertanya ke orang lain.
0: Iya, makanya kita belajar itu dari kita masih kecil, diajar oleh orang tua. Diajar pegang sendok, diajar jalan, semuanya kita pelajari dari kecil.
1: Benar.
0: Dari kakak, mungkin kakak mengajarkan kita cara bawa motor.
1: Ya benar.
0: Belajarnya kan?
1: Semuanya diajarkan.
0: Semuanya diajarkan oleh ini keluarga. Kalau Yanto pernah diajar apa nih sama orang tua? Kakak.
1: Kalau saya tuh diajar dari kakak ke saya tuh mungkin. Kalau saya sih kurang sih.
0: Kurang
1: karena
0: ya.
1: Tidak terlalu dekat dengan kakak. Okay. Kalau mungkin ini Noela mungkin pernah diajarkan dari kakak.
0: Kalau saya diajarkan kakak itu diajar menabung ya. Iya, kakak saya ajarkan menabung.
1: Menabungnya.
0: Jadi kakak saya, kita curhat ya, ceritanya curhat nih. Jadi ceritanya kami lagi curhat-curhat. Dia tanya, nanti Noela selesai SMA, tamat sekolah, mau lanjut kemana? Terus saya bilang, nanti rencananya mau kuliah di Makassar kah gitu. Terus kakak bilang, okay, kalau mau kuliah di luar begitu harus persiapkan semuanya dari sekarang, mulai menabung. Jangan punya uang itu langsung habiskan. Gitu. Karena saya jujur saja, saya orangnya juga boros ya.
1: Ya betul.
0: Jadi kakak bilang begini, kalau bisa dari sekarang tabung-tabung uang 5.000, intinya berapa-berapa saja, intinya adalah ditabung begitu. Dia bilang jangan nanti kayak saya yang menyesal ini. Saya kuliah itu saya tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa. Jadi waktu bisa dibilang mama lagi gak ada uang juga buat kirimkan kakak yang lagi kuliah, dia bilang saya makan itu cuma makan nasi sama kecap, begitu-begitu. Hmm. Dia bilang makanya harus punya tabungan biar kalau kita di kondisi sulit apapun itu
1: kita ada dana daruratnya.
0: Dana daruratnya. Okay. Jadi kakak ajarkan dari situ, belajar mulai menabung, jangan hanya boros beli skincare. Jangan beli skincare, jangan jajan-jajan yang enggak jelas, beli-beli baju shopping atau apapun.
1: Okay.
0: Jadi kakak bilang, jadi harus semuanya tuh dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu yang dibilang apa ya? Sedikit menangis kemarin buka sesi curhat ya dengan kakak karena dia bilang gitu. Jadi dia ajarkan saya, jadi dari situ saya belajar, jadi saya bisa belajar dari masa lalunya kakakku ya.
1: Ya benar.
0: Okay.
1: Jadi bisa ambil pentingnya.
0: Okay, kita akan lanjut, tapi sebelum itu mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Masih bersama kami, saya Yanto dan juga teman saya Olga, dengan tema yang sama, jangan gengsi untuk belajar dan bertanya.
1: Oke.
0: Jadi kita akan lanjut dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Jangan malu mengatakan saya belum tahu. Tiga kata sederhana, saya belum tahu, terkadang sulit sekali untuk mengatakan. Kita takut dianggap tidak pintar, padahal mengakui bahwa kita belum tahu adalah langkah pertama untuk mendapatkan pengetahuan baru. Daripada pura-pura tahu, lebih baik jujur dan mencari tahu. Karena kalau kita berpura-pura mengerti, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar memahami sesuatu. Jadi mulai sekarang jangan takut menyatakan saya belum paham, boleh dijelaskan lagi, atau saya belum tahu jawabannya tapi saya mau belajar. Itu bukan kalimat orang bodoh, itu adalah kalimat orang yang mau berkembang. Oke, jadi begitu. Jadi orang-orang yang mau berkembang tuh selalu mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa, pertanyaan apa saja yang muncul di hidup mereka pun pemikiran.
1: Oke, benar. Jadi aku belum tahu jawabannya tapi aku mau belajar, itu bukan kalimat orang bodoh ya.
0: Ya benar.
1: Itu adalah kalimat orang yang mau berkembang. Oke, yang ketujuh, belajar bukan berarti harus selalu berhasil. Jadi kadang kita juga gengsi ketika kita gagal, benar atau tidak?
0: Benar sekali.
1: Jadi ya, benar. Sebenarnya itu kita, ya bisa dibilang kita tuh malu karena takut gagal.
0: Benar.
1: Atau gengsi ketika kita gagal ya. Jadi banyak orang yang kayak gak berani mencoba begitu.
0: Mencoba kedua kalinya.
1: Iya, mencoba karena dia gengsi karena takut lagi dia gagal.
0: Gagal lagi.
1: Jadi misalnya kita mencoba sesuatu, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi kita langsung berpikir, ah berarti saya ini memang tidak bisa. Padahal itu belum tentu. Mungkin kita hanya perlu belajar lagi. Mungkin cara yang kita gunakan belum tepat.
0: Benar.
1: Atau mungkin kita perlu bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jadi gagal sekali bukan berarti kita tidak mampu. Yang penting adalah kita mau mengevaluasi diri dan mencoba lagi. Nah, jadi benar ya yang ini ya. Kadang juga kita gengsi ketika gagal. Ketika kita gagal. Yanto pernah begitu atau tidak?
0: Saya pernah sih.
1: Oke, kalau bisa dululah curhat sedikit.
0: Oke. Jadi kalau saya biasanya itu saya mencoba, tapi takutnya kesalahan yang saya buat di awal takutnya terulang. Lalu dipandang orang nanti anak ini sesalah pada ulang-ulang. Seperti itu, gengsi. Padahal kita mencoba ulang-ulang lebih bagus juga. Karena orang pintar itu tidak pernah langsung sekali mereka langsung menciptakan sesuatu barang jadi.
1: Nah, betul.
0: Jadi mereka ada tahap-tahapnya atau ada prosesnya baru mereka berhasil untuk menciptakan sesuatu.
1: Nah, iya, benar.
0: Oke. Kita lanjut. Apa akibatnya kalau kita terlalu gengsi? Jadi ini akibatnya. Gengsi yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan banyak kesempatan.
1: Nah, benar.
0: Contoh dalam belajar. Kita tidak bertanya karena malu. Kita tidak memahami materi. Materi berikutnya semakin sulit. Akhirnya kita semakin tertinggal. Padahal masalah awalnya sebenarnya sederhana. Kita hanya tidak mau bertanya. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak tahu sesuatu tapi tidak mau bertanya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tapi tidak mau meminta bantuan. Kita melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui. Akhirnya kesalahan justru menjadi lebih besar.
1: Nah, benar ya?
0: Benar sekali. Mungkin gara-gara kita tidak mau memahami satu kesalahan yang kita buat, akhirnya kesalahan tersebut menjadi besar. Mungkin.
1: Nah, jadi gengsi yang berlebihan bisa membuat kita ini ya, apa tadi Ento? Bisa membuat kita kehilangan banyak kesempatan.
0: Banyak kesempatan untuk berkembang. Karena gengsi ini mungkin
1: gengsi yang
0: sering dia tapi memang pernah dialami semua orang.
1: Jadi kayak yang tadi ya, contoh yang Yanto sampaikan, ketika kita tidak bertanya karena malu, kita tidak memahami materi, materi berikutnya semakin sulit, akhirnya kita semakin tertinggal. So, sering begitu, jujur saja sering begitu ya.
0: Mungkin bisa ceritakan jadi kita.
1: Oke, waktu itu pelajaran kimia. Kimia ini
0: sulit sekali
1: Tuhan. Itu bagaimana ya, apalagi kita nih kelas 11 kimianya sudah dihitung-hitungan. Jadi saya nih kayak guru menjelaskan, sebenarnya saya mengerti, cuman kayak ada satu langkah gitu yang saya kurang mengerti. Cuman sama lu bertanya karena saya lihat siapa teman-teman sih baru bilang, "Oh, gampang Ji. Oh, gampang pale Ibu, gampang." begitu. Jadi saya kayak bilang, "Ih, dong saya merasa gampang, saya rasa susah." Jadi saya kayak, "Eh, sama lu ya, nanti saya dikira bodoh begitu." Saya mengalami sendiri. Jadi saya sudah kayak saya bilang, jadi sudah ujung-ujungnya saya ketinggalan
0: betul.
1: Jadi saya ujung-ujungnya
0: cuma karena gengsi juga.
1: Iya, gengsi. Jadi materi berikutnya masih bersambung. Nah, Ibu dia tanya, "Kemarin jelaskan yang Ibu ajar." Jelas Ibu, semua teman-teman bilang, "Coba kerjakan soal di depan." Pas disuruh saya yang dikerja, bilang, "Ibu, saya sudah lu." Padahal memang saya tidak paham.
0: Itu mungkin sering terjadi juga.
1: Sering. Apalagi di pelajaran yang dibilang menghitung-menghitung ya.
0: Kimia. Pusing sekali.
1: Oke, kita lanjut. Yang ke-9, bertanya juga melatih keberanian. Jadi ketika kita berani bertanya, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk menjadi lebih percaya diri. Nah, mungkin awalnya terasa malu ya. Dan pertama kali bertanya mungkin jantung terasa berdebar. Berdebar kencang. Tapi semakin sering kita melakukannya, kita akan semakin terbiasa. Dan kita belajar bahwa tidak semua orang akan menertawakan kita. Nah, itu betul ya?
0: Benar.
1: Nah, dan kalaupun ada yang menertawakan kita, kita tetap bisa memilih untuk fokus pada tujuan kita. Karena pada akhirnya yang menjalani proses belajar adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi ini maknanya dalam sekali nih.
0: Benar.
1: Nah, benar ya, yang menjalani proses belajar adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita

0: Jadi kita kayak bertanya apa ya yang mungkin jadi pertanyaan di otak kita. Apa ya kira-kira yang contohnya deh. Okay. Apa bisa kasih contoh?
1: Jadi contoh saja. Mm-hmm. Biasa bertanya itu mungkin bahasa Indonesia.
0: Okay.
1: Tapi contoh sering digunakan seperti kontribusi.
0: Okay.
1: Jadi mungkin saya tidak tahu ya. Mm-hmm. Mungkin apa mungkin begitu. Tapi karena saya langsung bertanya langsung apa itu kontribusi, dia jelaskan.
0: Oh,
1: akhirnya saya paham kontribusi itu kata ini biasanya gunakan tuh begini begini begini.
0: Okay.
1: Kalau bertanya ke teman kita takutnya kata sederhana ini aja kalau nggak tahu.
0: Nanti
1: kita takut dibilang gitu ya, gengsi.
0: Takutnya dibilang gitu ya. Nah jadi sebenarnya juga tuh HP ini juga berguna kan untuk kita dalam ketidaktahuan kita.
1: Okay.
0: Tapi bagusnya ya, lebih bagusnya kita langsung bertanya kepada orang yang mungkin guru ya, guru, teman. Karena tidak selamanya tuh HP itu bagaimana ya. Contohnya HP nggak ada, masa kita mau tanya di siapa? Kalau kita sudah terbiasa tanya di HP, baru contohnya kita lupa bawa HP. Dan kita sudah terbiasa pakai HP. Jadi mau tanya teman tuh malu.
1: Malu gitu. Jadi membiasakan diri juga ya untuk bertanya ke orang-orang sekitar.
0: Iya, benar.
1: Oke, kita lanjut. Jangan bandingkan proses belajarmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Apa yang sekali dijelaskan langsung paham. Apa yang membutuhkan penjelasan berkali-kali, ada yang lebih mudah belajar dengan membaca. Ada yang lebih mudah memahami melalui contoh atau praktik. Itu semua normal. Jadi jangan merasa rendah diri hanya karena kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Tidak masalah kalau harus bertanya 2 kali atau 3 kali, bahkan berkali-kali. Yang penting kamu tidak berhenti berusaha memahami.
0: Okay.
1: Jadi poin penting yang kita bisa ambil dari bacaan satu juga mungkin
0: tidak masalah kalau kita bertanya 2 kali, 3 kali, bahkan
1: berkali-kali.
0: Karena kan tidak semua manusia itu punya daya tangkap yang sama ya.
1: Iya betul.
0: Jadi dia harus dijelaskan sekitar 2 atau 3 kali. Jadi kita jangan malu bertanya, kayak bilang, bisa tolong jelaskan ulang kah? Asal kita meminta menjelaskan ulangnya itu dengan cara yang sopan.
1: Sopan, benar.
0: Oke, kita akan lanjut lagi, tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu satu tembang berikut.

0: Kami dalam acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Masih bersama saya dan juga teman Olga, Noela, dengan membahas topik kami yang sama.
1: Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Nah, okay, yang ke-11. Contoh sederhana dalam kehidupan pelajar. Kita ini kan semua si pelajar ya. Okay. Misalnya dalam pelajaran matematika nih, guru menjelaskan sebuah rumus, teman-teman terlihat mengerti, sementara kita sebenarnya masih bingung. Dan jadinya kita berpikir, jangan tanya deh, nanti dikira aku gak ngerti sih. Nah, jadi akhirnya kita diam. Dan besok ada latihan soal, kita tidak bisa mengerjakan. Kemudian kita mendapat nilai yang kurang baik. Padahal kalau sejak awal kita sudah bertanya ya, mungkin kita sudah memahami rumus tersebut. Jadi terkadang dari hal-hal kecil yang kita takutkan hari ini justru bisa mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Kayak yang ke-12, belajar dan bertanya adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Jadi tidak ada orang yang langsung hebat. Orang yang sekarang pintar dulunya juga tidak pernah tahu, atau ya kayak bilang masih belum tahu begitu apa-apa lah ya. Dan orang yang sekarang mahir dulunya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, orang yang sekarang percaya diri dulunya mungkin juga pernah merasa malu. Perbedaannya adalah mereka mau terus belajar. Jadi jangan melihat seseorang hanya dari hasilnya ya, lihat juga dari prosesnya. Karena di balik kemampuan seseorang pasti ada proses belajar, prosesnya. Mencoba, bertanya, gagal, memperbaiki, lalu mencoba lagi.
0: Benar.
1: Oke, jadi ini
0: penting sekali.
1: Ya, ini benar, ya
0: benar penting. Sekali,
1: jadi jangan melihat seseorang itu dari hasil akhirnya.
0: Hasilnya, ya.
1: Kita harus lihat itu dari prosesnya, jatuh bangunnya. Proses belajarnya. Oke, jadi bagaimana cara menghilangkan gengsi? Nah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita mulai. Pertama, berani mengakui kalau belum tahu. Tidak perlu berpura-pura memahami sesuatu. Ini tamparan banget ya buat saya ini. Yang kedua, biasakan bertanya. Kalau tidak paham, tanyakan. Yang ketiga, jangan takut salah. Kesalahan bisa menjadi bagian dari proses belajar. Dan yang keempat, mau menerima kritik dan saran. Jangan langsung tersinggung ketika seseorang memberikan masukan. Yang kelima, belajar dari siapa saja. Jadi jangan pilih-pilih ya.
0: Ya benar.
1: Jangan membatasi diri hanya karena masalah gengsi. Dan yang terakhir, yang keenam, fokus pada pengembangan diri. Jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Oke, jadi nih poin-poinnya
0: penting-penting sekali.
1: Jadi nih benar ya teman-teman, cara menghilangkan gengsi itu berani mengakui kalau belum tahu.
0: Benar.
1: Jangan kita kayak berpura-pura. Oh,
0: saya tahu.
1: Ya, saya tahu.
0: Berasal praktik nih.
1: Apalagi tuh anak-anak di sekolah seringnya ya.
0: Ya benar, sering.
1: Jadi terus jangan takut salah, benar ya, jangan takut salah. Kesalahan bisa menjadi bagian dari proses belajar kita.
0: Benar.
1: Semuanya itu tidak ada yang tidak pernah salah,
0: tidak ada yang pernah salah.
1: Pasti semua pernah salah. Mungkin dulu waktu dari kecil saja tuh kita harus pernah salah melangkah, mungkin berjatuh, ya kan?
0: Benar.
1: Dari hal-hal kecil saja, dari kecil gitu. Terus ini yang gengsi ini agak sulit nih, menerima kritik dan saran. Ya, benar atau tidak Yanto?
0: Benar sekali.
1: Yanto kan masih gengsi ya. Jangan langsung tersinggung ketika seseorang memberikan masukan nih. Anak muda gengsi ini paling susah sudah terima kritik dan saran ya. Saya juga jujur
0: nanti kalau dikasih kritik saran nanti dibilang berarti satu jawaban salah.
1: Menolak begitu ya.
0: Menerima kritik dan saran dari seseorang.
1: Iya, saya lihat anak-anak zaman sekarang ya, saya juga sih. Anak-anak Gen Z ini sulit sekali dibilang menerima kritik dan saran. Jadi misalnya kalau ada yang kritik nih, hal-hal yang bisa dibilang ya dari kritik cara berpakaian mungkin atau apa, dan bilang ya paling seringnya ya contohnya ya berpakaian, nanti pasti bilang begini, kok kenapa atur-atur sa? Kok yang gak ada belikan sa baju kan? sebenarnya itu
0: terjadi sih.
1: Itu sering, padahal itu kan hanya kritik dari, maksudnya orang saran saja. Nanti lain kali pakai baju yang agak tertutup ya, karena cuaca di Wamena nih dingin. Nanti kok
0: masuk angin.
1: Nanti kok masuk angin. Nanti kok masuk angin, kok sakit lagi. Tapi dia malah menganggapnya apa gitu kan.
0: Sebuah hinaan.
1: Iya, kok kenapa terus kok yang ada belikan saya baju jadi Nah, dari situ gengsi-gengsi ini dibilang keras kepala ya, kepala benar, batu.
0: Benar.
1: Oke. Oke, yang
0: selanjutnya. Oke, lanjut dengan jangan gengsi menerima bantuan.
1: Oke, jangan gengsi menerima bantuan.
0: Oke. Kadang kita merasa harus bisa melakukan semuanya sendiri. Ketika kesulitan, kita memilih diam karena takut terlihat tidak mampu. Padahal mental bantuan, minta bantuan bukan berarti lemah. Justru kita sedang menyadari bahwa ada hal yang belum kita sesuai dan kita membutuhkan orang ini untuk membangun kita dan juga memahami. Misalnya saat mengerjakan tugas kelompok atau tugas sekolah, kalau ada bagian yang tidak kita mengerti, jangan cuma diam atau menebak-nebak. Kita bisa bertanya kepada teman, guru, atau orang yang lebih memahami. Karena manusia memang tidak diciptakan untuk mengetahui dan melakukan semuanya sendiri.
1: Benar-benar.
0: Tidak ada salahnya meminta bantuan, karena terkadang kita bisa sampai jauh.
1: Lebih jauh
0: ketika mau belajar bersama orang lain.
1: Nah, benar ya. Tidak ada salahnya meminta bantuan karena terkadang kita bisa sampai lebih jauh ketika mau belajar bersama orang lain.
0: Benar.
1: Karena dibilang apa ya? Kita tidak bisa memang belajar sendiri. Betul kah tidak, Yanto?
0: Benar sekali.
1: Karena kita membutuhkan orang lain.
0: Membutuhkan orang lain.
1: Tuhan saja bilang manusia diciptakan berpasang-pasangan.
0: Benar.
1: Maksudnya bukan pasangan apa ya?
0: Benar.
1: Contohnya dalam kelompok belajar kan berpasangan. Itu untuk saling membantu kita, saling apa ya, memberitahu begitu.
0: Iya, betul.
1: Saling belajar mengajarnya gitu.
0: Jadi mungkin saya rasa semua juga, saya juga mungkin 100% sih kan, kalau bilang sih semuanya dapat bantuan ya, dari kecil sampai besar mungkin dapat bantuan. Jadi kita harus menghilangkan gengsi ini dari kita hidup.
1: Benar.
0: Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian personal, dalam suatu wilayah membutuhkan teman untuk hidup seperti itu. Jadi kita lanjut, jangan biarkan gengsi mengalahkan masa depan. Hal terakhir yang penting adalah kita harus sadar bahwa gengsi hanya berlangsung sebentar, tetapi hasil dari keputusan kita bisa berdampak lebih lama. Mungkin kita malu ketika bertanya di depan kelas, mungkin ada yang menertawakan, tapi berbeda beberapa menit kemudian rasa malu itu selesai. Sebaliknya, kalau kita harus diam karena gengsi, kita bisa kehilangan kesempatan untuk memahami sesuatu, mendapatkan pengalaman, atau mengembangkan kemampuan. Jadi ketika dihadapkan kepada pilihan, mau malu sebentar karena bertanya atau tetap tidak tahu karena gengsi, lebih baik pilih bertanya dan belajar. Karena pada akhirnya kita sedang membangun masa depan kita sendiri. Jangan sampai mendapat orang lain membuat kita berhenti berkembang. Jangan biarkan rasa gengsi hari ini menjadi alasan kita kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik di masa depan.
1: Oke, benar ya.
0: Benar.
1: Jangan biarkan rasa gengsi hari ini menjadi alasan kita kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik di masa depan.
0: Benar.
1: Nah, ini catatan sekali buat kita nih, anak-anak muda, para pendengar di rumah maupun orang tua ya yang masih gengsi, siapa tahu ada gitu kan.
0: Pasti ada.
1: Jadi para pendengar di rumah, jangan biarkan rasa gengsi hari ini menjadi alasan kita kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Jadi kita gunakan masa-masa mudanya kita ini untuk berani mencoba hal baru. Contohnya kayak mengikuti olimpiade yang ada di sekolah. Intinya kegiatan-kegiatan di sekolah. Jangan kita kayak gengsi untuk ikut. Karena saya lihat anak-anak muda ini juga gengsi ya kalau ikut, saya macam malas, gengsi ikut kan nanti saya gagal lagi. Nah,
0: iya benar.
1: Dari situ nih. Oke, jadi kita lanjut. Berani bertanya menunjukkan bahwa kita peduli pada diri sendiri. Nah, kadang kita menganggap bertanya itu merepotkan orang lain. Padahal ketika kita bertanya, sebenarnya kita sedang peduli terhadap perkembangan diri sendiri. Kalau kita tidak mengerti sesuatu, jangan biarkan kebingungan itu begitu saja. Cari tahu, bertanya, dan pelajari sampai kita mengerti. Nah, misalnya nih, ketika guru menjelaskan dan kita belum paham ya, kayak tadi ya, boleh dijelaskan lagi, saya masih belum mengerti bagian ini. Itu sederhana, tetapi menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin belajar. Jangan, jadi ya poinnya ya, jangan mau bertanya karena suatu pertanyaan hari ini bisa memberikan pemahaman yang berguna untuk masa depan. Benar kan Yanto? Contohnya apa ya? Contoh dari kehidupan nyatanya. Apa Yanto bisa tolong kasih contoh mungkin dari kehidupan nyata yang lain gitu?
0: Oke, jadi kita harus mungkin apa yang kita tanya tuh bisa menjadi kayak sebuah investasi begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan itu akan sangat dibutuhkan ya untuk nanti di masa depannya. Jadi ada saat-saat tertentu di masa depan yang akan mendesak kita untuk melemparkan jawaban-jawaban yang kita suhu tampung selama bertahun-tahun itu. Jadi kita harus bertanya terus. Di dunia ini kita tidak bisa lakukan sesuatu tanpa bertanya. Jadi ya, kita harus bertanya terus supaya ilmu kita banyak dan kita terlihat tahu segalanya lah intinya. Padahal orang-orang lihat tahu kita tahu segalanya, mereka tidak lihat prosesnya. Dan selama bertahun-tahun kita belajar terus.
1: Iya benar.
0: Jadi kita harus melihat prosesnya. Kita harus tidak gengsi lah. Jadi kita harus membuang gengsi ini jauh-jauh supaya kita tidak kehilangan kesempatan-kesempatan yang akan ada di masa depannya mungkin seperti itu.
1: Oke, benar.
0: Mungkin ya. Dari
1: nah, itu saja sih.
0: Oke, jangan takut terlihat tidak sempurna. Jadi kadang kita gengsi belajar atau bertanya karena ingin terlihat selalu pintar dan bisa di depan orang lain. Dia takut kalau orang tahu bahwa kita belum mengerti. Mereka akan melihat kekurangan kita. Padahal kita tidak bahas selalu terlihat sempurna. Menjadi seseorang yang masih belajar itu normal. Justru dengan berani menunjukkan bahwa kita belum bisa, kita memberikan diri kita kesempatan untuk berkembang. Jadi jangan terlalu sibuk menjaga image sampai lupa mengingat kemampuan diri kita sendiri. Lebih baik terlihat sedang belajar daripada terlihat pintar tapi sebenarnya tidak mau belajar. Jadi seperti itu mungkin. Ya lebih baik itu mungkin penting juga ya.
1: Lebih baik terlihat belajar daripada terlihat pintar tetapi sebenarnya tidak mau belajar.
0: Kosong.
1: Jadi kayak dibilang orang bilang kayak orang pepatahnya tong kosong nyaring bunyinya gitu.
0: Ya benar.
1: Ya kan?
0: Benar sekali.
1: Sering sekali itu guru-guru di sekolah mungkin bilang
0: tong kosong nyaring
1: bunyinya. Itu kayak dibilang ibaratkan
0: gelas aqua juga ya, sama seperti
1: kayak, itu. Ya, kita tuh banyak bicara kayak bikin seolah-olah kita mengerti padahal kita belum memahami.
0: Memahaminya.
1: Oke, terus belajar membutuhkan kerendahan hati. Untuk mau belajar, kita harus punya sikap rendah hati.
0: Benar.
1: Kita harus sadar bahwa sepintar apapun seseorang, pasti masih ada hal yang belum dia ketahui. Jangan merasa paling tahu hanya karena kita pernah mendapatkan nilai bagus atau menguasai suatu hal. Begitu juga, jangan meremehkan orang lain yang sedang belajar. Kita bisa saja hari ini menjadi orang yang mengajari, tetapi besok justru menjadi orang yang belajar dari orang lain.
0: Benar.
1: Jadi semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui.
0: Benar.
1: Jadi tetap rendah hati, jangan gengsi menerima ilmu, dan jangan malu bertanya kepada siapapun untuk bisa membantu kita menjadi lebih baik.
0: Benar.
1: Jadi ingat ya Yanto, semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui.
0: Tahu,
1: nah itu poin catatan penting sekali ya. Oke, di menit-menit terakhir ini kita pertanyaan-pertanyaan dulu deh. Kita mau saya tanya-tanya Yanta dulu ya. Bisa enggak? Bisa enggak tidak Yanta?
0: Boleh, tapi okay. Jangan terlalu banyak. Tidak apa-apa.
1: Oke, okay, so pertanyaan nih Yanto. Ini menurut Yanto ya, kenapa kita lebih takut dianggap bodoh daripada takut tidak memahami sesuatu?
0: Takut dianggap bodoh.
1: Iya, kenapa kita tuh lebih takut dianggap bodoh daripada takut tidak memahami sesuatu? Jadi, iya menurut Yanto tuh kenapa? Kenapa begitu?
0: Itu kalau di dari pertanyaan tersebut mungkin kalau apaan tuh sih? Cuma itu karena gengsi sih.
1: Oke, benar, karena gengsi ya.
0: Cuma karena gengsi.
1: Nah, karena kita itu lebih aja takut dianggap bodoh karena gengsi. Ya? Terus kalau Yanto tidak tahu sesuatu nih. Tidak tahu sesuatu ya, lebih baik bertanya atau mencari tahu sendiri kalau Yanto?
0: Kalau saya sih kalau bisa masih bisa mencari tahu, saya mencari tahu sendiri.
1: Okay. Kalau masih bisa gampang bertanya, gitu kan ya,
0: lebih gampang daripada kita cari orang untuk ini apa.
1: Nah, nanti kalau sudah sulitnya baru bisa bertanya ke orang lain gitu.
0: Kalau Noela bagaimana?
1: Kalau saya sih cari tahu sendiri dulu ya kalau saya juga. Nah, kalau saya tuh cari tahu sendiri dulu yang mungkin kayak masih bisa dibilang gampang-gampangnya kah, atau masih bisa menggunakan HP atau orang-orang atau sama masih bisa gunakan HP kan. Cuman kalau memang jawaban yang dari HP itu tidak masih juga tetap tidak masuk di otak saya, tetap saya butuh orang lain untuk betul bertanya menjawab. Nah nih saya mau tanya lagi nih Yanto, pernahkah tidak Yanto ini belajar sesuatu dari orang yang awalnya tidak Yanto sangka bisa mengajari Yanto?
0: Pernah sih.
1: Oke, pernah ya.
0: Iya betul.
1: Satu lagi nih, satu pertanyaan lagi deh. Bisa?
0: Boleh.
1: Boleh. Apa hal yang selama ini ingin Yanto pelajari tetapi masih malu untuk bertanya?
0: Oke, halang.
1: Bisa siapkan kopi dulu kan, ini kayaknya agak dalam nih. Oke, lanjut Yanto.
0: Jadi tapi pertanyaannya mungkin bisa.
1: Oke, pertanyaannya nih ya, apa hal yang selama ini ingin Yanto pelajari tetapi masih malu untuk bertanya begitu?
0: Oke, jadi mungkin kalau saya tuh sendiri tuh selalu mencari tahu sendiri ya, karena sekarang zamannya sudah beda, bukan seperti dulu lagi. Jadi jadi selagi kita bisa mencari tahu jawabannya sendiri, untuk apa bertanya ke orang lain seperti itu? Hal saya sendiri seperti itu. Kalau menurut Noela mungkin seperti apa?
1: Hal yang selama ini ingin saya pelajari ya, tetapi masih malu untuk bertanya. Apa ya? Banyak sih. Tapi hal yang ingin saya pelajari tapi masih malu untuk bertanya. Singkat saja tuh ada di bahasa Inggris ya. Itu sebenarnya saya mau pelajari lagi lebih dalam, ikut ini, cuman saya kayak masih gengsi bertanya ke gurunya gitu, mengerti kan Yanto?
0: Benar. Bahasa Inggris itu benar juga, karena kalau cara di internet juga tidak pasti, cara bacanya
1: bingung,
0: tidak sama dengan yang tulisan. Jadi lebih baik tuh kita harus cari mentor atau guru gitu di luar jam sekolah.
1: Jadi benar Yanto, benar. Oke, jadi bagian yang bisa kita jadikan inti pesan dari semua yang tadi kita sampaikan ya, teman Yanto dan saya. Teman-teman jangan sampai gengsi, karena gengsi itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Ya, tidak apa-apa kalau hari ini kita belum tahu. Tidak apa-apa kalau kita belum bisa. Yang penting kita mau mencari tahu, mau bertanya dan mau mencoba. Karena orang yang hebat bukanlah orang yang selalu tahu jawabannya. Orang yang hebat adalah orang yang tidak malu untuk mengatakan aku belum tahu atau saya belum tahu, dan kemudian berusaha mencari tahu. Jadi mulai hari ini, teman-teman semua, para pendengar di rumah dan khususnya kami juga, kami berdua ya, mari kita buang sedikit demi sedikit rasa gengsi dalam diri kita. Jangan malu untuk belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut mengatakan bahwa kita belum tahu dan belum bisa. Karena setiap pertanyaan bisa membawa kita pada pengetahuan baru, dan setiap proses belajar bisa membawa kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Nah, ingat, tidak ada yang salah dengan belum tahu. Nah, ingat ya Yanto, tidak ada yang salah dengan belum tahu. Yang salah adalah ketika kita memilih untuk tetap tidak tahu hanya karena terlalu gengsi untuk belajar dan bertanya. Jadi jangan gengsi untuk belajar, jangan gengsi untuk bertanya, karena dari situlah kita bisa terus bertumbuh dan berkembang. Oke. Okay. Itu ya pesan pentingnya kami ya untuk para pendengar di rumah. Kiranya para pendengar di rumah bisa ya mulai dari saat ini, detik ini, kita buang sama-sama rasa gengsi kita sedikit demi sedikit. Biar kita tuh bisa jadi anak generasi emas yang berkembang. Ya. Oke, para pendengar, tidak terasa ya. Tidak terasa nih kita bu, topik panjang sekali. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, yang dimana sudah saatnya kita berpisah. Sedih. Oke, para pendengar, sedikit informasi, siaran Labewa ini berlangsungkan karena berkat kerjasama RRI Pro 1 Wamena dengan Wahana Visi Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Labewa tiap hari Selasa dan Kamis pukul 15.30 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Saya Noela dan teman saya
0: Yanto.
1: Kami pamit undur diri. Bye-bye.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saat namun bersorai pernah ber
1: terus satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan

0: perkara mudah. Bersama Pak Asmullah selaku ahli muda pamuda ya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Asmullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Asmullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu kenapa gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Kesenar Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Ini sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapisan misalnya teater ini, home theaternya ada di sini. Dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah yang mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Astacita Nasional.
3: Banda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno, Bentuk Lamo antara pelestarian dan tantangan zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: bukan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serabi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan, ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Variety ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda telah mengikuti Asta Cita ya sore hari ini pendengar. Dan Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Tentunya tadi dari beranda Asta Cita yang telah kita rilis dari Pro 1 Jakarta. Itu tadi di sharekan ya dari RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang dan juga RRI Gunung Sitolih ya. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Jangan kemana-mana karena kami masih akan terus hadir di karung dengar Anda untuk malam hari ini.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, aku kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini.
2: Ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Udah, saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain leh?
3: Jadi gini.
2: Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena, Papua. Selamat malam untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan ya, tentunya kita tahu bahwa udara saat ini di Wamena dan sekitarnya memang sangat dingin ya. Nah, gimana cuaca di daerah Anda? Apakah seperti di Wamena juga ya? Karena Indonesia sedang dilanda musim kemarau ya, jadi udaranya juga cukup dingin. Dan tentunya di musim kemarau ini juga memang banyak hal atau banyak dampak negatif tentunya ya, yaitu di mana beberapa wilayah di Indonesia kebakaran ya, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Dan juga kemarin beberapa kebakaran, beberapa di lokasi ya, terjadi kebakaran di Wamena ya. Semoga aja kita selalu dijauhkan dari yang namanya kebakaran ya. Ya, dan juga pendengar, kami terus mengingatkan ya bahwa di musim kemarau ini memang kita selalu diingatkan untuk selalu berhati-hati, selalu waspada ya, dan memperhatikan rumah kita, mulai dari kompor ya, mulai dari listrik ketika meninggalkan rumah dalam keadaan sepi. Nah, kami ada informasi untuk Anda mengenai tentang sumur bor di Wamena, keluarkan gas ya. Dan katanya bisa menyala. Nah, momen mengejutkan ini terjadi saat warga di wilayah Pegunungan Papua Wamena ini menggali sumur bor. Nah, bukannya hanya mendapatkan air dari dalam sumur, justru keluar gas yang diduga berasal dari dalam tanah. Nah, saat gas tersebut diuji dengan api, tiba-tiba langsung menyala dan mengeluarkan api. Momen ini sontak membuat warga terkejut, dan fenomena apa yang sebenarnya terjadi di dalam tanah ya. Ya, dan juga kami juga informasikan ya, ada beberapa satu informasi untuk Anda. Ini mengenai tentang pembakaran ya. Jadi untuk Anda di sore hari ini ya, bahwa ya, mengenai tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya, yang memicu kabut asap yang mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dan ini juga kami informasikan bahwa ada beberapa aktivitas masyarakat ya yang melakukan pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Nah, di mana bahwa masyarakat percaya bahwa dengan adanya pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini bisa mendatangkan hujan. Nah, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Tinggal Lusono, mengatakan himbauan tersebut telah disampaikan sejak April 2026. Nah, setelah BMKG memperkirakan musim kemarau di wilayah Jayawijaya. Nah, himbauan disampaikan melalui 40 kepala distrik, 328 kepala kampung, serta 4 kepala kelurahan, agar masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di mana juga Tinggal Lusono mengatakan pemerintah daerah masih menemukan adanya warga yang melakukan pembakaran kawasan hutan dan lahan dengan alasan ritual leluhur untuk memanggil hujan. Nah, untuk itu Pemkab Jayawijaya terus melakukan langkah mitigasi guna mencegah

Ya, mendengar untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Nah, dia menjelaskan juga bahwa kondisi rumput dan vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat kawasan hutan dan lahan sangat mudah terbakar, bahkan akibat percikan api kecil, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Nah, informasi yang kami juga dapatkan pendengar dari lapangan bahwa beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran di Gang Suci. Nah, itu disebabkan karena pembakaran sampah. Ya, jadi untuk Anda yang melakukan aktivitas membakar sampah ya ketika sore hari, karena di mana kita tahu bahwa sore hari di Wamena memang angin sangat kencang. Jadi ketika membakar sampah, tunggulah sampah atau tunggu api itu sampai padam ya. Betul-betul sampai padam dan meninggalkan tempat itu. Oke, dan pendengar, kami masih akan tersadir untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena habis ini kami akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Wamena.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan jangan kemana-mana ya, karena di pukul 19 nanti atau jam 7 malam nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Tanah Papua, yang tentunya nanti kita akan dengarkan dari RRI Serui.

Ya mendengar nih, mudah-mudahan Anda berada dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Tanah Papua dari RRI Serui.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Anggra Rani Wapai. Berita pertama, hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen perketat penyisiran di wilayah pesisir. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
3: Masih upaya-upaya yang dilakukan itu yang saya lakukan koordinasi dengan tim SAR, teman-teman ini bisa berkoordinasi menyampaikan informasi tentang apa yang telah tadi harus jalani di lapangan.
2: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
3: Ini kan keluarga, tim yang bergerak ini keluarga, sehingga kita berterima kasih untuk tim SAR yang saya pikir luar biasa, mereka bekerja panjang malam sampai pagi dan mereka baru tiba di pelabuhan Serui, sehingga saya berkomunikasi untuk minta bertemu, minta mereka jumpa dengan tim dari keluarga yang sudah bekerja beberapa hari. Mereka sampai di Nabire, sampai di sekitar Manokwari dan sekitarnya, terus sampai di timur turun di sana, sampai dengan saat ini belum ada petanda dan korban.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire gelar rakor cari solusi. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
4: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026

0: digelar di aula inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama kepala OPD dan kepala distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
1: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim. Sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire terjadi kebanyakan terjadi kekeringan. Sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire sehingga sesuai dengan laporan dari distributor mereka datangkan beberapa produk seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga kita turut pantau.
0: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Jeffrey Panjatan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Yapen sambut kehadiran klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang dari Serui.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Silas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
4: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjaga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yap. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
3: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan. Mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur yang terbagi dalam beberapa kelas. Mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
5: Di klinik FM24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan UGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotik. Kita menanjak naik ke ruang lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada dua ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP, ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Nah, klinik ini maksimal dalam aturannya ya. Karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
3: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berikut laporan Lina Umasugi dari Jayapura.
6: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
7: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapatkan. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
6: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan. Di antaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
8: Job Fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. Tujuan dari pameran bursa kerja atau Job Fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
6: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
2: Perdana di Kabupaten Biak Numfor, Job Fair 2026, 21 perusahaan siapkan lowongan pekerjaan. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
9: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
10: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan teknis, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, yaitu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi, juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan, ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik, kami sama-sama dengan DPR, atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
11: dengan
9: kerja.
11: Kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
9: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Berita terakhir, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih apresiasi program kerja. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
12: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih satu bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan pemerintah

0: pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial, serta pelayanan di bidang kesehatan.
1: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen pendamping atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik di tengah masyarakat, antara lain seperti pemasangan tugu batas, pemasangan papan nama jalan di lingkungan RT RW, kegiatan peduli kebersihan lingkungan, penguatan teknologi informasi, kesehatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
0: Sementara itu,

0: di pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
1: KKN bukan sekedar penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Hari ini adalah sebuah momentum untuk menutup satu sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, kita telah mengikuti Gema Tanah Papua dari RRI Serui dan Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan untuk Anda yang ikut berpartisipasi di saran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua.

kami menyapa Anda. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya kebersamaan kita juga pendengar masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Sore.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kak? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada ya, 90 masih mendengarkan channel kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, kami menyapa Anda ya. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau terus mendengarkan atau mengupdate informasi terbaru, boleh mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Atau Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital, bisa lewat Play Store dan juga bisa lewat App Store, supaya Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Kami juga mau menyapa buat kakak keriting hitam manis ya, di malam hari ini ya, masih stay tune dengar siaran kami. Dan juga ada dari kakak Dayi Wamena, selamat malam kakak Nona, selamat bertugas. Terima kasih buat kakak Dayi Wamena, salam satu kota ya, yang satu kota dengan kakak penyiar di Wamena. Dan juga dari kakak Ruben Zera, ada juga dari kakak Glozi yang bergabung malam hari ini ya. Pokoknya selalu sehat, dan tentunya kami juga informasikan bahwa Indonesia yang sedang dilanda musim kemarau ya. Jadi di musim kemarau ini pendengar, kita terus berhati-hati karena di beberapa wilayah di Indonesia dilanda kebakaran ya. Dan kita mendoakan juga yang terjadi kebakaran hebat di Kalbar, Kalimantan Barat, dan dimanapun juga kita turut prihatin tentunya. Dan kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami yang ada di NTT ya, yang sedang yang beberapa minggu lalu dilanda gempa, dan kita berharap untuk saudara-saudara kita di sana semoga tidak ada gempa susulan lagi.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, dan satu lagu terakhir ya, dari miliknya Mario Geklau ya. Ini lagu dari Ona Hetharua dan di cover sama Mario Geklau. Dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Lintas Lumina Sore bersama saya Selma dari pukul 15 tadi sampai saat ini, menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Timur ya. Kurang 1 menit lagi menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita sangat bersyukur malam ini ya, akhirnya kota Wamena dan sekitarnya diguyur hujan ya. Tapi kayaknya masih hujan ringan ya. Tapi ya kita berharap aja ya, karena memang kita sudah lama sekali dilanda musim kemarau. Dan sesuai dengan informasi yang kami dapatkan pendengar, bahwa musim kemarau ini dari BMKG memperkirakan sampai Januari 2027. Tapi kita selalu berdoa ya, selalu berharap semoga kota kita ini dan di beberapa wilayah di Indonesia yang dilanda musim kemarau, semoga secepat mungkin diguyur hujan tentunya ya. Karena memang masyarakat sudah merasakan dampak dari musim kemarau ini ya, dimana banyak kebakaran dan juga kekurangan air ya. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik. Dan tentunya juga kita masih mendoakan buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang dilanda gempa ya. Semoga untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, semoga ya, kita berharap dan berdoa semoga tidak ada gempa susulan lagi. Oke, dan kita akhiri untuk kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tenang aja, karena masih ada rekan saya Agustinus yang bakal temani Anda di Lintas Lumina Malam dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Salma Tanaskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amin amuke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: jualan tak.
1: Iya, kenal informasi dan inspirasi dengar. Selamat malam buat Anda. Mudah-mudahan malam ini penuh dengan kehangatan ya, seperti lagu yang kami hadirkan di sepanjang hari ini. Bersama saya Bung Agus tentunya masih akan terus siap menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Di pukul 9 Warta Berita bersama Pro 3 akan hadir dengan informasi teraktualnya. Senyum.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, satu persama terindah dari Marega Kelau dengan sepanjang hidupku ya. Lantunan ini juga mengantarkan kita di pukul 9 dalam penyampaian, pukul 21 maksud kami, dalam penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

Saribita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil

0: aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
1: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya kita langsung ke mereka yang terdampak di sana.
0: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
2: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut pas kempnya rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain tuh harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
0: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 119 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandha Fandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perlu

0: melalui sarana elektronik.
1: 3 tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar. Tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi, teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama, agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama sensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan.

0: ekstra detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
1: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
2: Budi, Pak, salah satunya.
3: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
2: Iya. Apa benar, Pak?
3: Pak, Bapak kenapa naruh...
2: Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
3: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
2: Iya, Pak.
3: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
2: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
1: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Burai Kargo yaitu Jomfil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suha, melaporkan.

Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan.

0: putusan sela. Yakut Holil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nika Dek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Holil Komas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus PPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Holil Komas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim, sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Holil Komas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau perhatikan ini akan ditinggalkan konsumennya.
2: Adapun Haryanto

0: dia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed

0: Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
2: Sehingga ini Mutuali Sport, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualism yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
1: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
3: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

0: Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita bersama rekan Fajar Nugroho di Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz. Mudah-mudahan terhibur di malam yang tak berbintang ini ya. Dan kami juga masih hadirkan dengan pilihan lagu-lagu terbaik serta informasi menarik. Jadi tetaplah stasiun di 97,1 MHz.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, satu persembahan terindah dari miliknya Karamel Tinggal Kenangannya. Lagunya cukup asik, lagu yang sudah beredar sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu ya. Dan sebagai tembang pamungkas di malam hari ini, satu persembahan lagu Maudie Ayunda dengan Perahu Kertas sekaligus menutup rangkaian acara kami di sepanjang hari ini, edisi hari ini Kamis ya, 27 Agustus 2026.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi, kami mohon pamit dan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pendengar, selamat pagi di suasana pagi disertai hujan. Tentu kita sudah terbangun dari lelapnya tidur. Jangan lupa untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta. Kami cukupkan sampai di sini untuk tembang-tembang nuansa Islami, dan kini kita dengarkan lintas berita Papua Pegunungan.

Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan gelar musyawarah kerja daerah. Polres Jayawijaya temukan 16 tanaman ganja di Kampung Pipukmo, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Jumat 28 Agustus 2026 selengkapnya. Berita pertama, Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo SE MBA meresmikan Puskesmas Uganda di Distrik Kelila, Kabupaten Mambramo Tengah. Peresmian tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan pelayanan pembangunan menjangkau masyarakat.

dalam mewujudkan pelayanan yang layak bagi masyarakat Papua Pegunungan. Peresmian Puskesmas Uganda, lanjut Gubernur, memiliki arti penting karena fasilitas kesehatan bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi tempat masyarakat memperoleh pertolongan dan pelayanan kesehatan. Diharapkan fasilitas tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk pelayanan ibu dan anak, serta masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. John Tabo juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah dan penuh kepedulian kepada masyarakat. Ia menilai pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama membangun kesadaran hidup sehat. Gubernur mengakui Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar. Namun menurutnya tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja, melainkan harus menjadi semangat untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Mengakhiri sambutannya, John Tabo mengajak masyarakat di Mambramo Tengah untuk menjaga seluruh fasilitas pembangunan yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

0: Majelis daerah gelar, kami ulang, Majelis Daerah atau MD Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Provinsi Papua Pegunungan gelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Dr. Lukas W. Kosai pada Kamis 27 Agustus kemarin. Laporan Roni Hisage.
1: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama dua hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas W. Kosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
2: Saya melihat tema yang diangkat dalam Mukerda ini sangatlah baik, yaitu bersinati membangun pelayanan yang benar berbuah di Papua Pegunungan. Terima kasih kepada ini. Dan ini adalah tumbuh dari hati kita untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun provinsi kita.
1: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama dua hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027, perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
3: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu

0: ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu mukerda maupun musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan, Yakobus Wuka Esos, mengatakan musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan, Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
2: Pemkab Nduga membentuk posko induk dalam menghadapi dampak El Nino dan juga musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama Afrianti Marbun.
3: Pemerintah Kabupaten Nduga bergerak cepat menghadapi dampak perubahan iklim El Nino dengan membentuk posko induk penanggulangan perubahan iklim di Kenyam. Pembentukan posko tersebut yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan 50 ton beras dan air bersih bagi masyarakat di 32 distrik. Sehari kemudian, tepatnya pada Kamis 27 Agustus, Bupati Nduga Yoas Beon langsung mengarahkan Satuan Tugas Penanggulangan El Nino untuk menangani masyarakat terdampak di ibu kota Kenyam. Sementara itu, Bupati Yoas Beon bersama rombongan meninjau langsung kondisi masyarakat di distrik Utpaga Nenggeagin yang dilanda kekeringan dan mengalami gangguan ketersediaan pangan. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta tenaga medis. Rombongan juga membawa bantuan beras untuk masyarakat terdampak. Bupati Yoas Beon menegaskan penanganan dampak El Nino harus dilakukan secara cepat dan tepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, posko induk penanggulangan perubahan iklim akan menjadi pusat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekeringan, krisis air bersih, dan juga terganggunya distribusi pangan. Pemkab Nduga memastikan bantuan pangan dan air bersih akan terus disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah yang terdampak. Bupati berharap masyarakat tetap tenang karena pemerintah daerah berkomitmen memastikan ketersediaan pangan dan air bersih meskipun daerah tersebut tengah menghadapi dampak perubahan iklim El Nino. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: BPS Jaya Wijaya gelar pendataan sensus ekonomi, namun geografis hingga penolakan warga menjadi kendala. Laporan selengkapnya bersama Epifania Reyaan.
4: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56%, jadi 55,56%, lalu kemudian Mamberamo Tengah itu 74,17%, lalu Yalimo itu 55,65%, lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Jaya Wijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mamberamo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jaya Wijaya Arter Ludwig Purmiasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
4: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jayawijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jayawijaya itu juga membawa Kabupaten Mambrano Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi, jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jayawijaya secara khusus, di Mambrano Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Wubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Wangunan Kota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan, ada 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada kemisalan 4.
5: BPS Jayawijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Polres Jayawijaya temukan 16 tanaman ganja di Kampung Pipukmo, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Laporan selengkapnya bersama Afrianti Marbun.
3: Kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dari peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan warga, Polres Jayawijaya menemukan belasan tanaman ganja di Kampung Pipukmo, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sore kemarin. Kapolres Jayawijaya melalui Kapolsek Wamena Kota, AKP Saharudin SH, kepada RRI mengatakan penemuan tersebut bermula saat masyarakat membuka lahan dan menemukan tanaman yang dicurigai sebagai ganja. Informasi kemudian diteruskan kepada aparat kampung dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, personil Polsek Wamena Kota mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan jenis tanaman yang ditemukan.
6: Jadi awalnya itu masyarakat dari Musafat melaporkan sama kami, yang mana kita sering koordinasi sama masyarakat terkaitnya tanaman ganja maupun ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan kota Wamena, yang merusak generasi-generasi muda. Makanya dari kepala desa dia melapor ke Polsek, karena kita punya rekan kerja sama mereka, mitra kerja sama masyarakat di sini. Makanya ada kejadian ini, mereka melaporkan pada saat membuka lahan. Kemudian kita datang ke TKP, memastikan betul atau tanaman ganja atau bukan. Pada saat ke TKP kita temukan bahwa betul itu tanaman ganja, kemudian kita laporkan ke narkoba.
3: Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Jayawijaya, Ibtu JB Saragi SH mengatakan, personil Satres Narkoba bersama Polsek Wamena Kota kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan sebanyak 16 pohon ganja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 pohon masih tertanam, sedangkan 4 pohon lainnya telah dicabut atau diduga sudah dipanen. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemilik tanaman tersebut. Seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Selain mengandalkan laporan masyarakat, lanjut Kasatres Narkoba, Polres Jayawijaya juga memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kemungkinan keberadaan tanaman ganja di kawasan hutan maupun lokasi terpencil yang sulit dijangkau.
7: Kami, Satuan Narkoba dengan Polsek Wamena Kota berkolaborasi tiba di TKP dan menemukan 12 pohon ganja yang memang utuh tertanam, ditambah dengan 4 pohon yang memang sudah dicabut alias sudah dipanen. Kalau ukurannya kami baru ukur, ini ukurannya rata-rata semua di hampir 2 meteran ya, hampir 2 meter, 1 meter lebih, yang paling tinggi 2 meter 30. Sesuai dengan informasi hasil laporan masyarakat, setelah kita tiba di TKP, kita sempat interogasi masyarakat sekitar, bahwasannya mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang pohon ganja ini. Untuk selanjutnya, kami membawa barang bukti ke sini, dan kami coba akan lakukan pengembangan, nanti coba kami akan berkolaborasi lagi nanti dengan yang pelapor. Kami akan berkolaborasi dengan Polsek Wamena Kota, begitu juga dengan masyarakat pelapor tadi, supaya mungkin dicari siapa pemilik sebenarnya tanaman ganja ini. Jadi sesuai dengan informasi dari masyarakat di sekitaran TKP, ya, mereka belum menemukan, tapi mereka berupaya sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan masyarakat di sekitaran TKP untuk membantu kami dalam hal pemberantasan pohon ganja maupun ganja ini, untuk membantu kami pihak kepolisian khususnya Satuan Narkoba memberantas yang namanya ganja. Sehingga kami tadi berkoordinasi dengan masyarakat sekitar supaya membantu kami apabila ditemukan di sekitaran wilayah TKP penemuan pohon ganja tadi, supaya mungkin memberitahukan ataupun melaporkan kepada pihak berwajib ataupun pihak kepolisian ataupun kepada kami pihak Satuan Narkoba.
3: Kasat Res Narkoba Jayawijaya mengapresiasi peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Warga diminta terus berkolaborasi dan segera melaporkan apabila menemukan tanaman ganja maupun mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika. Kepolisian juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan serta masa depan generasi muda di Jayawijaya dan Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: BMKG Wamena mengingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Laporan Epifania Reyaan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain, kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
8: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga dihimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati. Untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
5: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG Lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
8: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
5: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya, Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Ya, sejak dini hari tadi hingga saat ini, kota Wamena dan sekitarnya diguyur hujan. Ya, pagi ini menjadi pagi yang indah karena cukup lama kita ada di musim kemarau dan subuh tadi kembali hujan. Ya, hari ini Jumat 28 Agustus 2026 menjadi hari yang baik, membawa semangat baru untuk mengawali hari. Dan suasana pagi yang tenang yang sedang diguyur hujan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk melangkah dengan penuh optimisme. Apapun aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan pikiran yang positif, senyum dan rasa syukur. Semoga hari ini membawa kesehatan, kelancaran serta keberkahan dalam aktivitas masing-masing. Dan tetap bersama kami, nikmati suasana pagi dan jangan lupa untuk optimis bahwa suasana pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar, di meja tugas kami ada sejumlah pengumuman akan kami sampaikan. Yang pertama dari PMKRI Cabang Jayawijaya disampaikan kepada masyarakat di Kota Wamena dan sekitarnya bahwa akan diadakan masa penerimaan anggota baru MPAB dan masa bimbingan atau mabim PMKRI Cabang Jayawijaya 2026 dibuka mulai 24 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Marga Siswa PMKRI Jalan Ahmad Yani Kompleks Misi Wamena. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan berkatnya berupa bahan makanan guna menunjang kegiatan dimaksud, dapat menghubungi Del Hilapok HP 0823 4774 6523 0823 4774 6523. Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Yang berikut kami sampaikan dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wamena dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 hari ini, dan pendaftaran dapat dilakukan di kampus Stiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Pelayanan dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 diberitahukan bahwa sidang terakhir dilaksanakan tanggal 27 Agustus kemarin. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan berikut dari Panitia Bulan Misi Gereja GKII Efata Wamena, ditujukan kepada seluruh jemaat GKII Efata Wamena bahwa dalam rangka Bulan Misi Gereja GKII Jemaat Efata Wamena menyelenggarakan basar dari tanggal 24 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di halaman Gereja GKII Efata Wamena, Jalan SD Percobaan. Adapun menu-menu basar, rica-rica RW, wam kecap, soto ayam, papeda, nasi campur, bakso wam, bubur Manado, jagung bakar, mie loba, es buah serta aneka minuman, aneka kue dan roti. Datang dan ramaikan basarnya. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh Taspen.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Pukul 7 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Kami mengawali warta berita pagi ini dengan sejumlah informasi dalam sekilas berita utama.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah. Itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosef Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih dan kepada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Yeni Opas Weekend yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah nih, ke dalam rumah. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu.

0: Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
1: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.

0: menindaklanjuti laporan warga.
1: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
0: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
1: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan.

0: sana. Ya. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Oh. Itu yang tingkat parangnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Hmm. Ya. Hmm.
1: Mungkin bisa meneruskan informasi tiap-tiap pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa Paluku Tegana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan Bolonejo.
2: Fransiskus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
3: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan, kita sudah bantu. Tinggal selatan yang kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
2: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.

0: penggajian.
1: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.

0: daerah.
1: Jangan sampai ditunjuk lagi ada di DAU, serta lagi Tafarisat, dan alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS guru, P3K guru, jadikan PNS baru ditarik ke wilayah yang pusat, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk biaya mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung. Lebih jauh

0: dan anggaran jelas.
1: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih dihadirkan, maksud kami menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
2: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Aranut Arisetio Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara satunya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Ribesi di Skybrain dan Beinoka Kelavatera dan 1 jembatan beton di Oetpo Desa Nekasa Kecamatan Tasipeto Barat.

0: antara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
1: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani, menjembatannya dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses, baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
0: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidah, Benoka, itu menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
2: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
0: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Maupro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
4: Pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur publik yang sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
4: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
6: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya rangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
4: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengaran pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
7: kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu dia kasih tempat dulu. Jadi organik banyak di sini, non-organik di sini, karena gitu.
8: Sejumlah warga kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
7: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung enggak pas. Terus banyak bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
8: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
9: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Ya non organik itu bisa dijual, atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu, karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Ya.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel rri.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Ristarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini kembali bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar, saat ini masih terus diguyur hujan Wamena Kota dan sekitarnya. Ya, tentu membawa keberkahan setelah waktu yang cukup lama Wamena, Papua Pegunungan dilanda kekeringan. Ya, hari ini Jumat 28 Agustus 2026, kata sebagian orang hari Jumat hari yang pendek, namun waktu dan aktivitas tetaplah sama padatnya. Berbagai aktivitas akan Anda jalani di hari ini. Jangan lupa segala persiapan dan kesiapannya untuk menunjang perjalanan juga aktivitas-aktivitas Anda. Adik-adik pelajar, selamat pagi. Ya, cuaca hujan. Pastikan untuk mengenakan jaket ataupun bawa payung agar tidak terkena hujan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia jaya.
1: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
0: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
0: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 46 menit waktu saat ini, dan ada informasi dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Palang Merah Indonesia, dan Radio Republik Indonesia Wamena tentang kegiatan kemanusiaan donor darah. Kegiatan donor darah khusus untuk CPNS Kabupaten Jayawijaya dan untuk masyarakat umum yang ingin berdonor. Kegiatan donor darah akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 8.30 pagi hingga selesai, bertempat di halaman kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso Wamena. Untuk ketentuan umum sehat jasmani dan rohani, usia minimal 17 tahun. Setetes darah Anda, sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan. Atas perhatian dan kerjasama, diucapkan terima kasih.

0: Ya, pendengar, tentu saja setetes darah yang kita berikan hari ini bisa menjadi harapan dan menyelamatkan kehidupan seseorang yang sedang membutuhkan. Donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, tetapi juga tentang kepedulian, kemanusiaan, dan semangat untuk saling menolong. Kebutuhan darah dapat datang kapan saja, baik untuk pasien yang menjalani operasi, ibu yang melahirkan, korban kecelakaan, maupun mereka yang membutuhkan transfusi darah. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun kepedulian dengan menjadi pendonor yang sukarela. Jangan menunggu sampai keluarga atau orang terdekat kita membutuhkan darah. Selagi sehat dan memenuhi syarat untuk donor, mari berbagi kehidupan melalui setetes darah yang kita berikan. Ya, pendengar, dengan mendonorkan darah, tentu kita juga mendapatkan manfaat selain mewujudkan kepedulian untuk sesama, tapi juga manfaat kesehatan secara langsung bagi kita sebagai pendonor.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu. Dan kebaikanmu ya.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'eita, banosa sihir saratetu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo SE MBA meresmikan Puskesmas Uganda di Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan peresmian yang dilakukan di Puskesmas Uganda di Distrik Kelila sekaligus menjadi bagian dari kunjungan kerja. Dikatakan kunjungan kerja yang dilakukan bukan sekedar agenda seremonial, melainkan kesempatan untuk melihat langsung kebutuhan dan kekurangan masyarakat di daerah. Ditegaskan pemerintah harus hadir secara nyata agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dan kemarin Kamis 27 Agustus, Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan gelar Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda. Musyawarah Kerja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi program kerja GPDI Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian Pemkab Kabupaten Duga bentuk posko induk dalam menghadapi dampak El Nino dan juga musim kemarau.

Dan pendengar, Polres Jayawijaya temukan 16 tanaman ganja di Kampung Pipukmo, Distrik Hubikosi, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini, kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca. Sebagaimana rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, perakiraan cuaca di Provinsi Papua Pegunungan berlaku Jumat 28 Agustus 2026 pukul 9 pagi hingga Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Pagi hari di Kota Wamena

dengan kecepatan 0 hingga 21 km per jam. Kabupaten Lanijaya, hari ini pagi udara kabur, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap. Asap dengan suhu berkisar 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari barat daya ke selatan dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam. Kabupaten Tolikara hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap, suhu berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan ke utara dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam. Kabupaten Yahukimo hari ini pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam hujan sedang, dini hari hujan ringan. Suhu berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan ke utara dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kabupaten Yalimo pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius dan angin bertiup dari selatan ke selatan dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam. Kabupaten Mambramo Tengah pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 15 hingga 30 derajat Celcius dan angin bertiup dari barat ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam. Kabupaten Duga hari ini pagi udara kabur, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan dengan suhu berkisar 12 hingga 29 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan ke tenggara dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kabupaten Pegunungan Bintang, pagi hujan ringan, siang hujan sedang, malam hujan sedang, dini hari hujan ringan. Suhu berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan ke utara dengan kecepatan 1 hingga 5 km per jam. Untuk peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di Jayawijaya, Mambramo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Demikian disampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan Jumat 28 Agustus 2026 mulai pukul 9 pagi hingga Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 9 pagi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena.

0: Halo. Yo, bagaimana? Ah, yuk kah? Yo sudah. Nanti kita ketemu di tempat biasa sudah. Yo. Sip.
1: Weh, Bapak, angkat telepon bukan di kendaraan. Bikin rugi pengguna jalan lain saja. Su lampu hijau nih. Ayo jalan sudah, kendaraan su banyak nih.
2: Hindarilah menggunakan telepon saat berkendara. Konsentrasi, kunci keselamatan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, nanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

0: Ya, pendengar, hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Tentu aktivitas Anda akan berjalan seperti biasa. Walaupun cuaca hujan pagi ini, biarkan hujan itu tetap turun untuk memberikan pertumbuhan bagi makhluk hidup. Ya, dan ada rangkaian kegiatan yang akan Anda ikuti, lakukan. Untuk itu jangan lupa segala persiapan, juga kesiapan Anda. Semoga lancar-lancar saja.
1: Yes ya bara. Sajimania. One time. Bro China G. It's the way. Yeah. Salim Tincholia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200